0: wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi Kamis pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita di pagi ini akan kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Dan untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yakni di @livesuaraaliman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse dikirim ke channel kami, yaitu @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf key, R key. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa. Kemudian setelah itu ditulis alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qarinya siapa. Kemudian berikutnya, atau surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, ikhwatul iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Dan kami akan memeriksa terlebih dahulu request-request yang dikirim melalui Telegram dan Clubhouse ya. Untuk kedua media tersebut belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian kita berpindah ke SMS ya. Belum bisa kita lihat. Kita periksa WhatsApp terlebih dahulu ya. untuk WhatsApp atau request-request yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp, ada beberapa request yang sudah masuk, yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahana, dan surah As-Saff, koreknya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Ibu Ana Cipta Amirul di Gading Indah Regensi Surabaya merequest surah Al-Fatihah hingga surah Al-Balad dengan qori Syekh Abdus Samad. Kemudian dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Mulk dengan qori Syekh Abdus Samad. Berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisya Nur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, masing-masing merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Simbatan dan di Telaga Anyer Lamongan merequest melalui voice note. Insyaallah akan segera kami dengarkan apa yang direquest. Dan kini kami akan memutarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Saya akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk, yaitu ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah ikhwatul iman, langsung saja kita putarkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siaran Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan pagi hari ini. Masih ada beberapa surah yang belum kami hadirkan, namun waktu yang tersedia sudah tidak mencukupi. Dan surah-surah tersebut insya Allah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri, atau setelah program acara cahaya pagi. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran. Persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

خلق من ماء دافق.

وأكواب موضوعة ونمارق

قلت. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟

أيحسب أن لن يقدر عليه.

عليهم نار مؤصدة.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tentang firman Allah Azza wa Jalla, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini ai fa'budillaha wahdahu la syarikalah. Sembahlah engkau kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Wad'ul khalqa ila dzalik. Dan serulah manusia kepada itu. Kepada tauhid, kepada pemurnian ibadah. Seru manusia kepada ibadah yang mukhlis. Wa a'limhum annahu la tasluhu al-ibadatu illa lahu wahdah. Dan beritahukan pada mereka, pada manusia, ya, bahwa ibadah itu tidak sah kecuali hanya untuk Allah semata. Wa annahu laysa lahu syarikun wala adil wala nadid. Ya, dan informasikan pada mereka bahwasanya Allah itu tidak punya sekutu, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya yang setara dengan dengannya. Makanya Allah kemudian menyebutkan ala lillahi dinul khalis. Tahuilah bahwa ibadah yang murni itulah yang hanya milik Allah. Aila yuqbalu min al-amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdah la syarikalah. Artinya bahwa amal ibadah seseorang itu tidak diterima. Ya. Kecuali ma akhlasa fihi al-amil lillah. Kecuali yang betul-betul diikhlaskan oleh pelakunya hanya untuk Allah wahdahu la syarikalah. Hanya untuk Allah semata yang tiada sekutu baginya. Ini dalil yang pertama tentang keikhlasan. Nah, jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus betul-betul ikhlas kepada Allah. Dan sampai berbuat syirik. Dalil yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla. Juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11 Allah Ta'ala berfirman, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu, sungguhnya aku diperintahkan, yaitu oleh Allah, an a'budallaha mukhlishan lahuddin, agar aku beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Ya. Semua para nabi, para anbiya, para rasul, ya, sampai ya, dari pertama sampai terakhir sampai pada nabi kita Muhammad SAW, diperintahkan untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai mukhlishan lahu tauhid la usyriku bihi syai'an. Yang mengikhlaskan kepada Allah akan keikhlasan itu. mengikhlaskan tauhidnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, la usyriku bihi syai'an, dan aku ya, diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, di dalam menafsirkan ayat ini, surat Az-Zumar ayat ke-11, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ay innama umirtu bi ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarika lah. Artinya aku diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata, ya, yang tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Faqal, makanya Allah Ta'ala berfirman, Qul, kulillaha a'budu mukhlison lahu dini. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah a'budu. Hanya kepada Allah aku beribadah, mukhlison lahu dini, dan mengikhlaskan ibadahku hanya kepadanya. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-14. Ayat ke-14. Kemudian kita melihat juga di antara syarat taubatnya orang-orang munafikin. Ya, karena Allah menerima. Jadi kalau ada orang munafik yang dia menyembunyikan kekufuran, dia menampakkan keimanan, ya, tapi dia ingin taubat pada Allah Ta'ala, Allah menerima taubatnya. Karena Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah dari dosa apapun, dosa sebesar apapun, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, Allah menerima, ya, taubatnya. Ya, di antara dosa-dosa terbesar adalah apa? Dosa kemunafikan. Yaitu menyembunyikan, ya, kekufuran dan menampakkan keislaman. Ini adalah dosa terbesar. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang orang munafikin. Ya, innal munafiqina idarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ya, karena mereka melakukan sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi Islam, berbahaya bagi kaum muslimin, yaitu mereka menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka, namun mereka menampakkan seakan-akan secara lahir mereka adalah orang-orang muslim. Nah, kalau mereka bertobat, Allah menerima tobat mereka. Dan Allah Maha menerima tobat. Bagi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah menerima. Dari antara syarat taubatnya orang munafikin disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 146. Surat An-Nisa ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Dan kamu tidak akan mendapatkan untuk mereka seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong mereka, orang-orang munafikin itu. Setelah Allah menyebutkan tentang mereka, dosanya dan azabnya, kemudian Allah menyebutkan, illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang bertobat. Yani dari mereka, orang-orang munafikin itu, ya, illalladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Apa cukup dengan bertobat? Tidak. Wa aslahu, ya, dan mereka memperbaiki, yaitu hati-hati mereka, niat-niat mereka, amal-amal perbuatan mereka, ya, mereka perbaiki. Wa aslahu wa atasumu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah. Ya, setelah bertobat, memperbaiki amal mereka, mereka betul-betul berpegang pada taubat mereka itu. Ya. Mereka tidak menyimpang lagi. Wa'tasamu billah. Mereka berpegang teguh dengan Allah. Ya. Wa akhlasu dinahum. Nah, ini. Ya. Dan mereka memurnikan ibadah-ibadah mereka. Wa akhlasu dinahum lillah. Dan mereka mengikhlaskan ya, ibadah mereka hanya untuk Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang beriman. Mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang beriman. Ya, ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 146. Jadi Allah memberikan syarat di sini bagi tobatnya orang-orang munafikin, ya, yang memperbaiki amal mereka, perbuatan mereka, kemudian berpegang teguh kepada agama Allah, ya, kemudian mereka ikhlaskan amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Itulah nanti akan digabungkan bersama orang-orang yang beriman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Ya. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku di hari kiamat kelak adalah man qala la ilaha illallah. Itu orang yang dia mengucapkan, ya, mengakui bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Khalisan min qalbihi. Betul-betul murni dari hatinya. Au nafsi. Atau dari dalam dirinya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi betapa pentingnya keikhlasan. Pemurnian ibadah kepada Allah. Ini syarat. Ya, bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mengucapkannya. Kemudian dari seorang sahabat An Idban bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Idban bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi api neraka. Ya. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, jadi dia mengucapkan, dia mengakui akan keesaan Allah bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, betul-betul dia mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Dia betul-betul mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam sahihnya. Ini syarat yang kelima. Sekarang kita pindah kepada syarat yang keenam. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Agar bermanfaat kalimat ini pada orang yang mengucapkannya. Syarat yang keenam adalah as-sidqu al-munafi lil-kadhibi. Ia harus betul-betul jujur dalam pengakuannya akan keesaan Allah. Dan tidak boleh berdusta. Dia jujur. Betul-betul dia mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dia tidak dusta. Ya. Kata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, ya, wa huwa an yakulaha sidqan min qalbihi. Makna syarat ini adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat ini sidqan min qalbihi. Betul-betul jujur dari hatinya. Yuwati'u qalbuhu lisanahu. Ya. Jadi apa yang dia ucapkan dengan lisannya itu harus sesuai dan apa yang ada dalam hatinya. Tidak boleh bertentangan. Ya. Ya, apa yang diucapkannya ya harus sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya harus sesuai dengan apa yang dia ucap, yang dia ucapkan. Ini tentang as-sidqu al-munafi lil, tentang syarat yang keenam, yaitu harus jujur yang dan tidak boleh dusta. Apa dalilnya syarat ini? Wa min al-adillati ala hadha syarti, di antara dalil tentang syarat ini adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu, la, an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan amanna billah, kami ber, mengucapkan amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Artinya konsekuensi orang beriman adalah diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan apa hikmah di balik ujian itu? Allah sebutkan. Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka. Faly'alamannallahu alladhina sadaqu, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam dalam iman mereka itu. Waly'alamannal kadzibin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Jadi di dalam keimanan mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat 1 hanya Alif Lam Mim. Ayat 2 dan 3 itu yang disebut, yang dibacakan tadi. Nah, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan sungguhnya kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Kata Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, istifhamun inkariyun. Ini pertanyaan yang mengingkari. Ya. Ibaratnya, apa kamu mengira bahwa kamu dibiarkan mengatakan kami beriman dan kamu tidak diuji? Artinya kamu benar-benar akan diuji. Itu artinya. Ya. Adhanna an-nasu an yutraku bighairi ikhtibarin wal abtila. Artinya apakah manusia mengira? Ini mereka orang-orang yang mengatakan kami telah beriman. Apakah mereka mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Bighairi ikhtibarin wal abtilain, tanpa ujian dan tanpa cobaan. Artinya mereka akan diuji. Allah menguji mereka itu untuk apa? Liyatabayyana al-mukhlisu minal munafiq. Agar jelas antara orang yang mukhlis, yang betul-betul dari hatinya dia beriman, dengan orang yang munafik. Ya. Kalau orang munafik biasanya tidak tahan uji. Ya. Jadi itu untuk Allah menguji orang, mana orang mukhlis, mana orang yang munafik. Was-sadiqu minal kadzibi. Dan untuk Allah menguji antara orang yang jujur dengan orang yang dusta dalam keimanannya itu. Dalam pengakuan bahwa dia telah beriman. Ya, benar apa enggak, jujur apa tidak. Itu semua dengan ujian. Itu semua dengan ujian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat kedua dari surat Al-Ankabut ini, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan bahwa kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Kata Ibnu Katsir, sama dengan Al-Baghawi, istifham ingkari. Pertanyaan yang ya mengingkari. Artinya, kamu pasti akan diuji. Jangan kamu mengira. Kalau kamu mengatakan ke aku telah beriman, kemudian kamu tidak diuji, itu perkiraan yang salah. Ya. Kamu pasti diuji. Maknanya, kata Ibnu Katsir, ya, Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yabtaliya ibadahul mu'minin. Bahwa sungguhnya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman. Bihasa bima indahum minal iman, sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Jadi ujian yang Allah berikan pada seorang mukmin sesuai dengan tingkatan keimanannya, sesuai dengan tingkatan agamanya. Ya, kama ja'a fil hadis as-sahih, sebagaimana juga telah disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u. Manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun. Kemudian orang-orang yang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seorang diuji oleh Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan ukuran agamanya. Ya, sesuai dengan tingkatan imannya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala. Kalau imannya kuat, agamanya kuat, maka bertambah cobaannya. Maka bertambah cobaannya. Ya, kemudian juga Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Ya. Allah Ta'ala fi sya'nil munafiqin. Allah berfirman tentang orang-orang munafiqin, alladzina qalu kadziban. Yang mereka itu berkata dusta. Ketika mereka mengatakan keimanan mereka, ya. Allah menyebut tentang mereka, orang-orang munafik. Yaitu dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia, ada orang yang mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Namun pada hakikatnya, mereka tidak beriman. Di ucapan mereka, kami telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kepada hari akhir, itu hanya dusta. Yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah. Ya, mereka menipu Allah. Walladzina, ya, amanu. Dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum wa masyurun. Namun pada hakikatnya, tidaklah mereka menipu kecuali terhadap diri-diri mereka sendiri. Wama yasyurun. Tapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, ya, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahum marada, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit itu dalam diri mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih karena, ya, apa yang mereka dustakan. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah." Tidaklah seorang dia memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah Allah, sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran dari hatinya, illa harramahullahu ala nar, melainkan Allah mengharamkan dia terhadap api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka di dalam hadis ini kita melihat, ya, ashtarata fi inja'i man qala, ya, hadhil kalimah. Maka kita melihat Nabi SAW itu memberikan syarat. Syarat bagi keselamatan orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini, dia selamat dari api neraka, an yaqulaha sidqan min qalbihi. Dia harus mengucapkannya betul-betul jujur dari hatinya. Fala yanfa'uhu mujarradul lafzi biduni muwata'ati alqalbi. Maka tidak ada manfaatnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hanya di lisan, hatinya tidak mengakui. Ya, kalimat ini tidak bermanfaat. Harus jujur dari hati akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ya membongkar orang-orang munafikin yang mereka itu mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafiqun, mereka akan mengatakan atau mereka mengatakan, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya engkau Muhammad benar-benar Rasul utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Dan Allah tahu bahwa engkau Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafiqin dalam ucapan mereka itu adalah dusta. Ini ucapan mereka kepada Nabi SAW. Kami betul-betul bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Itu dusta. Siapa yang membongkar ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membongkar ya apa yang ada dalam hati mereka. Makanya orang-orang munafikin dahulu ya itu paling takut. Ya, kalau turun ayat ya wahyu itu mereka takut. Kalau-kalau akan membongkar rahasia mereka. Ini dulu kalau turun wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Alaihissalam yang paling mereka khawatirkan Allah membongkar rahasia-rahasia mereka. Itu orang munafikin. Kemudian kita melihat pula ada seorang sahabat datang. Yang mana disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Anna a'rabiyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra'si." Pernah ada orang Arab dusun, ya, Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Sa'ir ar-ra's. Artinya dia rambutnya ya tidak teratur lah. Faqala ya Rasulullah, maka orang itu si Arab dusun itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-salat." Tolong beritahukan aku apa yang Allah wajibkan pada aku dari salat itu. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "As-salawatil khamsa." Yaitu Allah wajibkan bagi kamu salat yang lima. Illa an tattawwa syai'an. Kecuali kalau kamu mau menambah, yakni menambah salat sunnah itu enggak apa-apa. Tapi yang wajib adalah salat yang lima itu. Faqal, kemudian orang itu bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam." Beritahukan pada aku apa yang Allah wajibkan pada aku berupa puasa. Faqal, "Syahr Ramadan illa an tattawwa syai'an." Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan kecuali kalau kamu mau nambah dengan sukarela, yaitu puasa sunnah. Faqal, kemudian orang itu bertanya lagi, pertanyaan ketiga, Akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Beritahukan pada aku apa yang Allah wajibkan padaku atau atasku berupa zakat. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kata Talha bin Ubaidillah, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan pada orang itu yakni syariat-syariat Islam. Setelah itu, kata orang ini, si Badui ini yang datang kepada Nabi alaihi wasallam, qal wallazi akramaka, demi Allah atau demi zat yang telah memuliakan engkau, yakni yang telah mengangkat engkau sebagai rasul, ya, la atatawwa'u syai'an, aku tidak akan menambah dari semua yang Allah wajibkan itu. Artinya aku hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Wala anqusu mimma faradallahu alayya, dan aku tidak akan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepada aku. Ya. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah wajibkan kepada aku. Ya, mendengar ucapan orang ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa. Ya. Allah, orang ini beruntung kalau dia jujur. Ya. Dia akan beruntung. Atau sabda Nabi SAW, dakhalal jannata in sadaqa. Orang ini akan masuk surga kalau dia benar-benar jujur dari apa yang dia ucap, yang dia ucapkannya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini syarat yang keenam dari syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan bermanfaat kalau orang itu jujur, tidak dusta. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, syarat yang ketujuh, yaitu al-mahabbatu al-munafiyatu lididdiha. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus cinta pada kalimat ini. Ya, dia cinta kepada kalimat ini. Dan dia tidak benci kepada tauhid. Dan dia cinta kepada ahlu tauhid. Dia mencintai orang-orang ahlu tauhid. Ya, ini syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah. Harus cinta pada kalimat ini, ya, dan tidak membencinya. Dua, cinta kepada ahli tauhid. Kalau ada orang yang bertauhid pada Allah Ta'ala, kita senang, kita gembira, ya, kita cinta pada orang itu. Bukan malah membenci kemudian dituduh dengan kalimat-kalimat macam-macam, tidak. Ya. Ini ai mahabbat hadhihi al-kalimah wa maqtadathu, ya, wa dallat alayhi. Artinya seorang harus cinta kepada kalimat ini dan konsekuensi dari kalimat ini, ya. Kemudian wa mahabbat ahliha al-amilina biha, dan mencintai orang-orang yang berpegang teguh kepada la ilaha illallah, yang mereka melaksanakan, mereka menerapkan kalimat la ilaha illallah ini, ya. Al-multazimuna bi syurutiha, yang mereka tetap menjaga syarat-syarat dari kalimat tauhid ini. Ya. Kemudian wa bughdhu ma naqadha dzalika, dan kita harus benci kepada kesyirikan. Karena lawan dari tauhid adalah syirik. Kita harus benci pada orang-orang musyrikin. Ya. Harus ada kebencian dalam hati kita ketika melihat ada orang menyembah selain Allah, ada orang meminta kepada selain Allah. Ya, harus ada kebencian dalam diri kita. Ya, tentang perbuatannya. Ya, harus kita, ya, menolak. Ya, minimal dalam hati kita. Kalau bisa dinasihati, nasihati orang itu. Kalau bisa dinasihati, nasihati dengan cara yang baik. Bahwa perbuatan Anda ini tidak benar. Perbuatan ini menjerumuskan pada kesyirikan. Ya, jadi diingatkan dengan baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan ya syarat yang ketujuh ini adalah ya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah nabi, ya, orang yang menyembah wali, mereka lebih cinta pada itu daripada Allah Ta'ala. "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan." Dan di antara manusia, ya, ada orang-orang yang mereka itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. "Yuhibbunahum ka hubbillah." Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu sama dengan cinta mereka kepada Allah. Sama dengan cinta mereka kepada Allah. "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Namun orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Ya, mereka lebih mencintai Allah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, mereka cintanya kepada Allah luar biasa. Daripada orang-orang yang mempunyai, yang menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah terhadap tandingan-tandingan itu. Orang mukmin lebih mencintai Allah daripada mereka orang musyrikin terhadap apa yang mereka jadikan tandingan, ya, yang mereka beribadah kepada benda-benda itu selain Allah, selain Allah. Nah, oleh karena itu, karena cinta mereka kepada Allah, walihubbihim lillahi watamami ma'rifatihim bihi, maka dari itu orang-orang beriman, ya, saking cintanya mereka kepada Allah dan sempurnanya pengetahuan mereka tentang Allah ini, ya, dan pemuliaan mereka kepada Allah, dan mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi bukti kecintaan mereka pada Allah, dan mereka lebih cinta pada Allah daripada yang lainnya, maka mereka, ya, betul-betul memuliakan Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. "Bal ya'budunahu wahdahu." Bahkan mereka menyembah hanya kepada Allah semata. "Wa yatawakkaluna alaihi." Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. "Wa yalja'una fi jami' umurihim ilaihi." Dan setiap permasalahan yang mereka hadapi, mereka kembalikan kepada Allah Ta'ala. Mereka bersandar kepada Allah Ta'ala. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Ya. Mereka lebih mencintai Allah daripada yang

Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, ini Allah menyebut pada orang-orang beriman, seandainya mereka murtad, ya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan pengganti mereka, suatu kaum, yuhibbuhum, yang mana Allah cinta pada kaum itu, ya, wa yuhibbunahu, dan mereka, kaum yang digantikan tadi itu, mereka pun cinta pada Allah. Azillatin alal mu'minin. Mereka rendah hati kepada orang-orang beriman. A'izzatin alal kafirin. Ya, dan mereka ya perkasa ya terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi mereka tawadu kepada orang beriman. Tapi mereka tunjukkan ya keperkasaan mereka kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat orang-orang yang pengganti dari mereka yang murtad keluar dari agama Allah. Allah gantikan dengan satu kaum yang luar biasa memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Surat Al-Maidah ayat ke-54. Jadi janganlah seorang yang murtad dia mengira bahwa dia telah memberikan kerugian pada Islam. Wallahi tidak. Orang yang murtad dari Islam tidak merugikan Islam sedikit pun. Tapi dia yang merugi. Ya. Dia keluar dari agama Islam, dia yang rugi. Dunia akhirat. Karena Allah akan menggantikan dengan yang lainnya. Jadi orang-orang beriman yang taat pada Allah, yang cinta pada Allah, Allah cinta pada mereka. Mereka berjihad di jalan Allah. Ya. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang mencela. Artinya mereka istiqomah betul di atas iman mereka dan di atas tauhid mereka. Baik kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian satu hadis lagi, dalil dari sunnah. Dalil dari dari hadis tentang makna syarat yang ketujuh ini. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Ya. Apabila tiga perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman dalam dirinya. Dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Kalau ada tiga perangai ini dalam dirinya. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya paling dicintainya dari selain Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang betul-betul cinta pada Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan lezatnya iman. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan selain Rasulnya. Ini perangai pertama. Perangai kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai saudaranya, ya, seorang mukmin, seorang muslim, ya, dia cinta pada saudaranya, ya, hanya karena Allah. Kita kan sekarang dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita kadang-kadang ya, bahkan bukan kadang, banyak. Orang cinta saudaranya kepada saudaranya bukan karena Allah. Kadang-kadang karena ya materi, ya, atau yang lainnya. Jadi ada maslahatnya yang diperoleh. Ya cinta. Kalau tidak ada maslahatnya, tidak digubris. Na'udzubillah. Sifat ini ada. Pada sebagian manusia. Jadi orang yang kedua, perangai kedua, dia cinta kepada saudaranya betul-betul karena Allah. Bukan karena maslahat. Ya, bukan karena kepentingan. Tidak. Tapi betul-betul karena Allah. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman, wa an yakroha, an ya'uda fil kufri, ba'da an anqadahu Allahu minhu, kama yakrohu an yulqa finnar. An yuqdhafa finnar. Yang ketiga, bahwa dia, orang ini, ya, dia benci.

0: kepada untuk dia benci pada kembali pada kekufuran setelah dia selamat diselamatkan oleh Allah dengan beriman, dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api. Artinya dia betul-betul mempertahankan imannya, akidahnya, ya. Dia tidak mau keluar dari agama Allah. Nah, ini orang akan merasakan lezatnya iman. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku, yaitu Muhammad, lebih dicintainya daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada manusia seluruhnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Benci kepada kesyirikan. Ini di antara hal-hal yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hadis yang baru kita dengar tadi, yang pertama, yang tiga perangnya itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, itu riwayat Imam, juga riwayat Imam Al-Bukhari. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Ya, kita lanjutkan bab yaitu tentang min fadaili la ilaha illallah. Di antara keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, ada fadilahnya, fadailnya. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sebenarnya Allah itu berada di mana? Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Yang mengatakan Allah berada di atas arasy, Allah itu sendiri, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arasy. Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah sendiri yang mengatakan Allah di langit. Kemudian datang orang yang belakangan mengatakan Allah di mana-mana. Sekarang yang lebih tahu tentang Allah siapa? Yang pertama, Allah itu sendiri yang tahu. Yang kedua, Rasulullah SAW. Allah mengatakan di langit, Allah mengatakan di aras, ada orang mengatakan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas langit. Sekarang kita beribadah setiap hari, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu, kita harus tahu Allah berada di atas langit. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sekarang dari mi'raj Nabi ke langit. Dari mi'raj Nabi. Iya kan? Menunjukkan Allah berada di atas aras. Nabi mi'raj kemana? Nabi mi'raj itu ke bawah bumi atau ke langit? Ke langit Nabi mi'raj. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menerima perintah. Perintah-perintah. Dari sekian banyak perintah diantaranya sholat.
4: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
4: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
6: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, bertobat dan memohon ampun pada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar, untuk talab belajar. Innamal ilmu bita'allum, ya, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul SAW melaksanakan sholat, bagaimana Rasul SAW melaksanakan ritual setelah melaksanakan sholat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق
4: أخلاق yang mulia.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis hasan sahih.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pneumonia atau sering disebut paru-paru basah merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang mengakibatkan kantung udara terisi cairan sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, pasien dengan kekebalan tubuh rendah dapat mengalami komplikasi berupa penyebaran bakteri dalam aliran darah. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Beberapa faktor lain yang dapat memicu penyakit ini diantaranya kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernafasan, dan penurunan tingkat kesadaran. Seseorang yang terjangkit penyakit ini biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti demam disertai nyeri di sekujur tubuh, menggigil, batuk, baik tidak berdahak maupun berdahak yang mengandung cairan nanah, nyeri dada ketika bernafas, denyut nadi melemah hingga mudah lelah. Agar tidak terkena penyakit pneumonia, ada beberapa pencegahan yang bisa ikhwatal iman lakukan, yaitu dengan melakukan vaksinasi, baik jenis vaksin pneumonia atau vaksin flu. Selain untuk mencegah, vaksinasi bisa mengurangi keparahan kondisi seseorang ketika terjangkit penyakit ini. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh seperti menjalani pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan berolahraga rutin. Daya tahan tubuh yang kuat juga membantu percepatan pemulihan terkena penyakit flu, pilek, maupun penyakit infeksi lainnya. Selain itu, ikhwatul iman juga bisa menjaga kebersihan mulai dari yang paling mudah, yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Apabila Anda seorang perokok, maka kebiasaan ini harus dihentikan, karena kebiasaan merokok bisa membuat paru-paru rusak dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan. Jika ikhwatul iman memiliki gejala pneumonia, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
7: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
8: Info sehat hari ini. Makanan tidak sehat berikut ini. Soft drink atau minuman ringan. Soft drink meliputi soda, Coke, tonicum, sparkling water, carbonat Bifrex adalah istilah untuk minuman yang mengandung air, pemanis, dan perasa buatan. Soft drink bisa juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lain. Pada tahun 2006, ditemukan bahwa beberapa produk minuman bersoda juga mengandung alkohol dalam jumlah kecil yang mungkin dihasilkan dari proses fermentasi alami untuk proses karbonasi. Saat ini telah banyak diketahui bahwa soft drink mempunyai efek buruk bagi kesehatan, seperti obesitas atau kegemukan, diabetes tipe 2, karies atau kerusakan gigi, pengeruposan tulang, dan kekurangan gizi. Obesitas dihubungkan dengan tingginya kadar gula dalam soft drink. Sekaleng minuman bersoda mengandung pemanis yang setara dengan 10 sendok teh gula, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan kegemukan, memicu resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan diabetes. Obesitas juga dihubungkan dengan penggunaan sirup jagung yang kaya fruktosa pada beberapa soft drink. Konsumsi fruktosa menyebabkan perkembangan resistensi insulin. Kedua hal ini akan mempercepat perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Minuman soda diet mengandung aspartam sebagai pengganti gula yang ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti sklerosis multiple, tumor otak, kejang, diabetes, gangguan emosi, dan sindrom metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi soft drink dapat menyebabkan pengeroposan tulang. Diperkirakan salah satu penyebabnya adalah adanya kandungan asam fosforik pada beberapa soft drink seperti cola yang dapat menggeser kalsium dari tulang, sehingga menurunkan kepadatan tulang dan menyebabkan pengeruposan tulang. Penelitian oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology tahun 2013 menyimpulkan bahwa konsumsi soft drink berhubungan dengan peningkatan risiko terkena batu ginjal sebanyak 23%. Beberapa minuman bersoda juga mengandung kafein yang berhubungan dengan kanker, masalah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut, beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Kebocoran data kini telah menjelma menjadi beban ekonomi nasional. Data Badan Cyber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden cyber dengan kebocoran data sebagai penyumbang terbesar, mencapai 30 hingga 40 triliun rupiah per tahun. Laporan IBM Cost of a Data Breach Report 2024 bahkan menyebut satu insiden kebocoran data di Indonesia rata-rata menelan kerugian lebih dari 30 miliar rupiah. Namun, angka-angka itu belum sepenuhnya merekam kerugian di level warga. Teror, trauma, rusaknya reputasi, bahkan kehilangan uang, semuanya tak tercatat di laporan. Ironisnya, krisis ini terjadi beriringan dengan peringatan International Data Privacy Day tanggal 28 Januari lalu, sebuah hari yang seharusnya menjadi momentum refleksi. Namun, di Indonesia justru hadir di tengah deretan panjang kasus kebocoran data. Satu pengalaman pahit soal kebocoran data dialami Raffi, warga Surabaya. Dia merasa tak pernah mengajukan pinjaman online. Namun suatu hari, namanya tercatat sebagai debitur pinjol ilegal.
2: Cuman sekarang ini yang paling saya bingung itu, mereka itu tahu nama lengkap saya, nik saya, alamat rumah sampai nama orang tua saya, ibu kandung ya, terutama. Dari situ saya sadar, ini bukan sekedar penipuan biasa. Data saya pasti bocor. Dan entah siapa yang membocorkan itu. Saya tidak pernah pinjam, tapi dipaksa bertanggung jawab. Terus saya mau lapor kemana? Pinjolnya ilegal, datanya entah dari mana. Saya cuma ingin data saya aman. Jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Seperti itu aja mas.
1: Pengakuan dari Raffi menegaskan satu hal. Kebocoran data bukan sekedar gangguan digital. Ia adalah pelanggaran hak dasar warga atas rasa aman dan martabat pribadi, dan dampaknya tak berhenti menimpa korban. Kebocoran data tak hanya datang dari pinjaman online ilegal, celahnya ada di sekitar kita. Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frenavi Putra, mengungkapkan beberapa modus yang kini marak terkait kebocoran data.
3: Akhirnya jadi modus, itu kebocoran data order pengiriman di ekspedisi. Data nomor penerimanya dibocorkan, akhirnya ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kemudian ngomong bahwa paketnya ketukar, kesasar, nggak terkirim. Kalau harus terkirim nanti itu harus bayar sekian. Itu masih banyak mas, kebocoran lagi dari, ini udah lama sih sebenarnya, kayak lamaran kerja. Pelamar kerja kan tidak hanya sekedar melampirkan CV, tapi kan KK, KTP. Kalau mereka ngirim lamaran itu template, semuanya dimasukin surat keterangan SKHU, surat sehat yang ada dulu itu COVID atau apapun itu kan data privasi sebenarnya.
1: Banyaknya kasus kebocoran data yang memicu maraknya kejahatan cyber membuat Frenavi Putra menyebut hal itu sudah berlangsung sistematis. Meskipun Indonesia telah resmi menegaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, sayangnya undang-undang itu berjalan kurang maksimal.
3: Kalau dibilang sistematis, ya sistematis. Tapi ini ya yang harus ditekankan, adanya terjadi sistematis ini karena ada orang yang teledor. Kalau semuanya punya tanggung jawab atas datanya sendiri, hal sistematis tadi itu tidak akan pernah jalan. Misalnya kita perorangan sangat aware melindungi data, tidak sembarangan mengizinkan platform mengakses data kita, kemudian tahu apa yang di-share, itu yang sudah direncanakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk promosi atau apapun, itu tidak akan jalan. Karena kalau kita kemudian membuka diri, ya sudah mereka akhirnya membuat sistem itu jalan. Pun sama, kalau misalkan corporate benar-benar menerapkan aturan, misalkan kayak di Eropa itu ada GDPR atau perlindungan data pribadi, menganggap bahwa data ini sesuatu yang harus dijaga dan menjadi tanggung jawab para pengepul data itu tadi, hal-hal semacam kayak penipuan atau apapun yang mana itu juga sistematis, itu tidak akan bisa pernah jalan. Untuk di Indonesia ya, UUPDP itu kan sebenarnya sudah mulai disosialisasikan melalui Komdigi. Menurutku bagus, tinggal bagaimana penerapannya, karena temuan-temuan yang terjadi, undang-undang ini hanya sekadar kayak aturan, tapi praktiknya di lapangan mereka tidak menganggap bahwa data pribadi ini adalah penting, maka keteledoran-keteledoran itu akan terus dilakukan. Bukan sekedar hanya ada undang-undangnya, tetapi bagaimana tujuannya ada data privacy adalah apa? Mengingatkan data pribadi itu adalah hak dari masing-masing pengguna dan tanggung jawab bagi para pengepul untuk mengamankan data tersebut. Sekarang kalau ada penipuan atau apapun dilakukan pelaporan, tapi kemudian dalam pengusutan, penyidikan atau apapun, kalau tidak terjadi mass report atau laporan massal, tidak akan pernah diproses. Karena itu tadi, karena apa sih data, menganggap data pribadi itu sangat remeh. Padahal di era AI seperti ini sangat ngeri, karena foto kita bisa dibikinkan video macam-macam.
1: Di sisi lain, pakar ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring menegaskan, kebocoran data berdampak menggerus kepercayaan publik, lalu merambat ke sektor vital. Ia menilai, estimasi kerugian puluhan triliun rupiah per tahun sangat realistis.
4: Saya rasa keras itu bagi saya bahan bakar ekonomi digital loh ya. Kebocoran data pasti menurunkan kepercayaan dan menaikkan biaya akuisisi, retensi pelanggan, dan menghambat adopsi layanan digital seperti pembayaran, e-government, kesehatan, pendidikan. Jadi bahaya kalau kebocoran itu dampaknya kepada kepercayaan para investor juga. Produktivitas pasti turun dong. Contoh waktu kebocoran data itu gangguan layanan publik terhambat sekali aktivitas ekonomi gitu kan. Produktivitas dan investasi pasti merosot karena orang nggak percaya ada risiko. Industri pasti sensitif terhadap risiko cyber, termasuk risiko operasional dan reputasi juga. Konkretnya itu begini, konkretnya menurut saya sih seperti kasus Pusat Data Nasional kita kan pernah estimasi kerugian ekonomi itu mencapai 6,3 triliun. Layanan lumpuh karena ada kejahatan cyber. Kalau itu dipadankan dengan data yang beredar bisa sampai 30 triliun per tahun, bisa masuk akal, karena ini kan terjadi insiden besar berulang dalam setiap tahun.
1: Kompleksnya problematika perlindungan privasi data di Indonesia dinilai Profesor Murpin mutlak membutuhkan komitmen nyata pihak-pihak terkait.
4: Privacy Day yang diperingati tiap 28 Januari itu sebenarnya kan penandatanganan Konvensi 108 tahun 81 itu. Itu sebenarnya tonggak awal perlindungan data, baik data pribadi, data pebisnis, data pemerintah. Sehingga di Indonesia ini paling relevan lakukan edukasi kepada publik supaya kebiasaan aman itu dijaga. Lalu juga kesiapan organisasi dan kepatuhan regulasi ini juga penting. Jadi ada pemetaan data, ada klasifikasi, ada simulasi insiden juga yang tidak kalah penting. Komitmen aksi, siapapun yang bertanggung jawab terhadap data ini, baik pemerintahan, non-pemerintahan, momentum ini dipakai untuk cek kesehatan, tata kelola data organisasi dan individu. Itu apalagi sekarang ini AI harus maju, tapi privasi jangan diganggu.
1: Kebocoran data bukan sekedar soal disrupsi teknologi. Ia juga menyangkut rasa aman terhadap kehidupan privasi, kepemilikan finansial, dan masa depan ekonomi digital. Jika data pribadi terus bocor, bukan hanya warga yang tekor, kepercayaan publik dan ekonomi nasional pun cepat atau lambat akan ikut runtuh.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
8: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
11: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pecinta Al-Iman, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata musibah? mungkin yang terlintas di benak kita adalah bahwasannya musibah, semua sesuatu yang tidak mengenakkan, kecelakaan musibah, rasa sakit musibah, kehilangan musibah, kematian musibah, hinaan musibah, dan segala sesuatu yang tidak mengenakkan lainnya. Tahukah kita bahwasannya musibah terbesar bagi seorang mukmin adalah terhalangnya dirinya dari melakukan ketaatan, dimudahkannya dirinya dalam melakukan kemaksiatan. Ketika sosial media lebih menyibukkan kita daripada Al-Quran, itulah musibah. Ketika kita lebih sering menyakiti saudara kita daripada membuatnya tersenyum, itulah musibah. Ketika kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita itu lebih sering daripada berzikir kepada Allah, itulah musibah. Inilah musibah yang sebenarnya. Mari kita simak perkataan emas dari salah seorang mukmin sejati. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in, nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap hari yang mana mataharinya berlalu, ajalku semakin mendekat, namun amalanku tidak semakin bertambah. Inilah potret seorang mukmin sejati. Dia akan sangat bersedih ketika hari-harinya berlalu tanpa adanya amal soleh yang dia lakukan. Dia akan sedih dan menangis ketika umurnya semakin bertambah, namun bekal yang dia bawa tidak kunjung bertambah. Saudara-saudaraku, pecinta suara Al-Iman, apakah kita termasuk orang mukmin seperti ini, ataukah kita menganggap berlalunya hari-hari kita tanpa amal soleh yang bisa kita lakukan itu adalah hal-hal yang biasa? Maka barang siapa yang menganggap,
12: pendengar radio suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ma yuqalu fil majlis.
2: Bacaan dalam majlis.
1: An Ibn Umar qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah min qabl an yaqum.
2: Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita, dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
1: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur.
2: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Pengampun.
3: Wa in kana al-mayyit sabiyya.
4: Doa untuk mayit balita.
3: Yaqul:
5: Allahumma a'idhu min 'adhabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa salafan wa ajra. Allahumma ij'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika 'adhabal jahim.
4: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa api neraka jahannam.
3: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit wa 'inda at-ta'ziyah.
4: Doa ketika memejamkan mata.

0: Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut

0: juga gak siap untuk akhirat.
1: Kamu tahu nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
0: Apa itu?
1: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
0: Terus, kalau itu dilakukan?
1: Niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
0: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
1: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Usaimi Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
2: Renungan Suara Al-Iman.
3: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
4: Iya, Mat. Kadang aku mikir, kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
3: Loh, justru itu, Ki. Kita itu butuh hidayah terus, sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
4: Maksudnya gimana, Mat?
3: Coba dipikir. Nabi aja setiap sholat masih berdoa, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih. Gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
4: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
3: Benar. Kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
4: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
3: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
4: Makasih ya, Mat. Aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
3: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
1: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia." Majmu' Al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
2: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: inilah Spektrum Radio Jati.
1: Data kepolisian secara nasional menyebut jumlah kejahatan di Indonesia tahun 2023 meningkat hampir 12.000 kasus. Total ada 288.472 perkara di tahun 2023 atau naik 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
2: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023, itu memang kriminalitas, angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LB Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran, balap liar, minuman keras, hingga kegiatan aksi lain yang rentang usianya memang 15 tahun sampai 20 tahun gitu loh. Dan ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi problematik juga gitu.
1: Kriminolog Hansi Zagus Nita menyebut, kenakalan dan kekerasan remaja terbentuk akibat dari lingkungan keluarga dan didukung faktor lingkungan teman yang berafiliasi kekerasan.
3: Ketika ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan, karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi misi misalnya gitu ya untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu ya, secara psikologisnya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya kan, bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan.
1: Undang-undang perlindungan anak memang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak untuk tetap bersekolah. Namun, Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya juga mengingatkan, ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak bisa didamaikan.
2: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari yang tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan kedamaian bahasanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan juga kasus-kasus yang itu memberatkan ya, itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan, bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan kedepannya.
1: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
8: Hah? Emang bisa ya?
9: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
8: Tapi, aman nggak ya?
9: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
8: Cara ikutnya gimana?
9: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
8: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Pendengar, saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustaz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
12: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan lain-lain. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya, pada asalnya harus ditutupi. Harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
11: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
9: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang penyair berkata, Anta lil mali idha amsaktahu, wa idha anfaktahu fal malu laka. Yang artinya, sungguhnya engkau adalah milik harta, jika engkau menahan harta tersebut. Dan harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut. Waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu? Kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, "Ma baqiya minha?" Ghairu katifiha. Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Bakiya kulluha ghairu katifiha. Seluruh kambing tersisa kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala
14: Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kenyataan bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu, yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Yatba'ul mayyita thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat, tatkala mayat dikuburkan. Yaitu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan, wa yabuqa al-wahid. Kata Nabi SAW, maka yang dua akan kembali. Apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam, agama yang sempurna, tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama. Antara anak dengan orang tuanya. Antara suami dengan istrinya. Antara sesama kerabat. Antara semasyarakat, sekampung. Antara rakyat dengan penguasanya. Antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyakum wal julus ala turuqat, janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana min majalisina bud. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al majalis. Jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqaha. Berikanlah jalan itu haknya. Qal ya Rasulullah, ma haqqu at-tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wa kafful adza, jangan sakiti orang. Wa raddus salam, kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan munkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adza, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adza, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
17: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah, tahrim dhulm,
18: haramnya kezaliman.
17: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
19: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
20: على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, summa birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu summa ayy, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

Info Sehat hari ini. Bolehkah ibu hamil olahraga? Tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk berolahraga, namun ada beberapa hal perlu diperhatikan sebelum berolahraga. Salah satunya kondisi fisik. Ibu hamil harus memeriksakan diri ke dokter kandungan atau bidan guna memastikan kondisi tubuh tetap prima. Jika tidak ada kontraindikasi seperti gangguan pembuluh darah, tekanan darah, atau gangguan lainnya saat kehamilan, maka ibu bisa memilih beberapa olahraga alternatif sesuai kondisi dan usia kehamilan. Menurut Dr. Jimmy Saktinanda, SPOG, ada anjuran-anjuran untuk berolahraga jenis tertentu bagi ibu hamil di setiap trimesternya. Pada trimester pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi atau di sore hari, bersepeda santai, berenang atau jogging ringan. Pada trimester kedua dan ketiga, kondisi perut ibu mulai membesar, sehingga olahraga dalam ruangan menjadi pilihan yang paling aman. Untuk menopang beban kehamilan, olahraga ringan yang dianjurkan adalah senam hamil atau prenatal yoga yang membantu menguatkan panggul, pengaturan nafas, serta persiapan persalinan secara normal. Ibu hamil tidak boleh berolahraga ekstrim seperti naik gunung, panjat tebing, atau olahraga yang memiliki gerakan terlentang sangat lama, karena tekanan perut dapat menyebabkan kekurangan aliran oksigen pada janin. Hindari terik matahari agar tidak terkena heat stroke atau dehidrasi ringan. Senam hamil dan yoga boleh dilakukan secara rutin dengan durasi yang disarankan selama 20-30 menit setiap harinya. Beberapa gerakan senam hamil dan yoga telah diteliti dapat mempermudah persalinan normal. Gerakan-gerakan itu mampu memperkuat dan melatih otot sekitar panggul. Pengaturan pernapasan selama senam hamil dan yoga dapat membuat ibu hamil rileks, tenang, tidak cemas, dan bisa lebih mudah dalam mengatur nafasnya saat proses persalinan per vaginam nantinya. Meski olahraga bukan penentu faktor melahirkan secara sesar atau normal, namun olahraga menjadikan ibu hamil lebih rileks dan bahagia, sekaligus mengurangi rasa sakit pinggang, punggung, dan nyeri di area kemaluan. Info kesehatan ini dilansir dari laman Kementerian

0: Diuntungkan karena peningkatan kemampuan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan menurunkan kemampuan virus atau bakteri dalam memperbanyak diri. Merugikan karena demam menimbulkan anak menjadi gelisah, tidak bisa tidur, selera makan dan minum menurun, dan bahkan dapat menimbulkan kejang demam. Penanganan awal demam dapat dilakukan dengan kompres menggunakan air hangat pada bagian ketiak dan selangkangan kaki anak. Bagaimana dengan kompres air dingin? Kompres air dingin sejenak seolah menurunkan suhu tubuh. Padahal, selain membuat anak menggigil tak nyaman, kompres dingin justru akan meningkatkan suhu tubuh. Mengapa? Karena saat dikompres dingin, informasi yang diperoleh tubuh adalah di luar suhu dingin. Otomatis termostat pengatur suhu tubuh di otak akan meningkatkan suhu tubuh agar tidak kedinginan. Jangan menggunakan alkohol untuk mengkompres anak, karena risiko masuknya racun alkohol ke dalam tubuh melalui kulit. Begitu juga mengkompres pada dahi anak, tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak efektif. Anak yang mengalami demam berisiko mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Sehingga, orang tua harus menganjurkan anaknya untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, seperti terus memberikan ASI untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, air putih, jus buah, dan sayuran berkuah dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sakit, biasanya selera makan anak menurun. Tawarkan makanan ringan yang segar, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Asupan makanan tidak harus berupa nasi. Jangan khawatir jika anak menolak makan. Yang penting, pada saat ini adalah asupan cairannya. Apabila anak tidak dapat minum, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Gunakan baju dan selimut yang tipis untuk memudahkan pelepasan panas tubuh. Anak ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang normal. Istirahat yang cukup sesuai keinginan anak. Apabila anak sudah tidak mengalami demam selama 24 jam, maka anak diperbolehkan untuk masuk sekolah maupun melakukan aktivitasnya yang lain. Biasanya seorang anak akan sering buang air kecil setelah melakukan petunjuk di atas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal, karena ketika demam terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan asupan cairan. Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bogor, inilah Spektrum Radio Jati.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan

0: pendidikan, institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
0: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
3: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye. Tanya, pendidikan kepada santri itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Adabun Islamiyah.
12: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyadari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan berdehem atau menggetakkan kakinya ke lantai sehingga ia tidak mengagetkan orang di dalam rumah, membuat mereka takut atau mereka mengira sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menggetakkan sandalnya atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara smallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza khala fa lam yadhkur smallahi 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita?" Wa illam yadhkur ismallahi 'inda mat'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'a. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini. Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna." Tsumma liyusallim ala ahlihi.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwat Al-Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 24 September 2026 pukul 12:51 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya bantu IKM tembus pasar internasional. Pemerintah Kota Surabaya membantu pelaku industri kecil dan menengah atau IKM agar mampu menembus pasar internasional melalui program Coaching Clinic Ekspor. Kegiatan ini digelar Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Surabaya bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan ITS dengan melibatkan 30 pelaku IKM. Para pelaku usaha mendapat pendampingan untuk melakukan kurasi produk, mulai dari kemasan, tampilan produk, hingga pemenuhan sertifikasi dan persyaratan ekspor. Peserta berasal dari berbagai sektor, diantaranya industri makanan, fashion, dan home decor. Pemkot Surabaya juga mendorong pelaku IKM memahami cara menawarkan produk secara cepat dan menarik, termasuk menentukan harga agar dapat bersaing di pasar luar negeri. Program coaching klinik ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan menyesuaikan tingkatan dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha dengan harapan produk IKM Surabaya semakin siap memasuki pasar global. Pemkot Surabaya bongkar 21 bangunan di atas saluran air. Pemerintah Kota Surabaya membongkar 21 bangunan liar dan lapak yang berdiri di atas saluran air di Jalan Ngagel Nginden, Gang Bengkok, Beratang untuk menekan potensi genangan dan banjir. Pembongkaran dilakukan setelah Pemkot menerima laporan melalui hotline lapor Cak Eri serta didahului sosialisasi dan dua kali peringatan kepada pemilik bangunan. Selain penertiban, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya juga melakukan normalisasi saluran yang diketahui telah tertimbun selama hampir 20 tahun. Saluran tersebut memiliki kedalaman sekitar 70 cm dan lebar sekitar 1 meter. Dari proses pengerukan, petugas mengangkut sekitar 48 meter kubik material sedimen dengan sejumlah truk digunakan untuk mengangkut hasil pengerukan. Pemkot Surabaya menargetkan proses pembersihan selesai dalam waktu sekitar 1 pekan. Sementara pedagang makanan diarahkan ke sentra wisata kuliner di sekitar Kecamatan Gubeng. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, kadang kita ingin cepat bisa bahasa Arab, padahal setiap ilmu membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk dipahami dan dilatih. Tidak masalah kalau hari ini baru memahami satu hal. Selama besok kita mau belajar lagi, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bekal. Kursus Al-Iman hadir untuk menemani proses itu. Dengan kelas bahasa Arab level 1, pembelajaran terstruktur, pengajar berpengalaman, serta pilihan kelas offline dan online. Jangan terburu-buru ingin selesai, nikmati proses belajarnya. Info kursus Al-Iman kunjungi Instagram @kursus.aliman. Saya Abu Ayub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
14: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
16: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
17: Adab-adab harian Muslim. Adab makan dan minum. Pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kedua,

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Al-Kanzu Al-Thamin fi at-ta'liq ala aqidati ahli sunnah wal jamaah lil-allamah Ibn Uthaymin alaihi rahmatu rabbil alamin. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada Masadirul Aqidah Al-Islamiyah halaman ke-16, sumber-sumber akidah Islamiyah. Sudah kita bahas pertama dan kedua, yaitu Al-Quranul Karim, Kitabullah Al-Azim. Kemudian yang kedua, Sunnah An-Nabawiyah Al-Thabitah As-Sahihah An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian thalith yang ketiga, Al-Ijma' Ini yang kita akan memasukinya, Al-Ijma' Wa an yakuna hadhal ijma'u bainal ulama. Jadi ijma' itu harus diantara para ulama, bukan orang-orang yang jahil yang ijtima' atau yang ijma'. Ya, al-ijma' an yakuna hadha al-ijma' bain al-ulama idh la ibrata bi khilaf ghairi al-ulama 'ala al-qawl ar-rajih. Karena la ibrah, jadi anggap kalau ada orang jahil menyelisih perkataan para ulama, maka khilafnya itu tidak dianggap. Ya, la ibrata bi khilaf ghairi al-ulama'i 'ala al-qawl ar-rajih, dalam pendapat yang paling kuat. Jadi inti dari ijma' adalah ijma' para ulama. Wal ijma'u fil lughah al-ittifaq. Ajma'a yujmi'u ay ittafaqa yattafiqu. Sepakat artinya. Atau menyepakati sesuatu. Wa yati aidan bi ma'na al-qasad. Bisa jadi ijma' dalam bahasa artinya tujuan. Ya. Aqul ajma'tu siyam idza nawaituhu wa qasadtuhu. Makanya Nabi SAW berkata apa? La siyama liman lam yujmi as-sawm min as-siyam min al-lail. Tidak sah puasa seseorang yang dia tidak niat dari malam hari. Nah, jadi ajma'tu siyam yani nawaitu siyam. Aku ingin bertekad untuk puasa. Ai nawaituhu wa qasadtuhu. Ini sisi bahasa. Wa amal ijma' syar'an huwa ittifaqu ulama'il ummati ala amrin dini. Jadi ijma' secara istilah para ulama, ittifaqu ulama'il ummah, kesepakatan ulama-ulama pada suatu perkara berkaitan dengan agama. Ini yang dimaksud dengan ijma' secara syara'. Qala ulama wala budda lil ijma'i min mustanadin Qur'aniyyin aw hadithiyyin. Ijma' para ulama pun harus bersandarkan pada Qur'an atau hadith. Jadi punya dasar. Ijma' itu ada dalilnya. Minal Qur'an wa sunnah. Lianna al-haqqa fi syar'i ya'ti minal wahyi. Karena kebenaran ya dalam syariat ini datangnya dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala, dan ini dalil tentang ijma'. Ya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa menantang rasul atau menentang rasul, ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk itu, dia tidak mau mengikuti. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang

iman, dimaksud pertama kali sini adalah sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ulama-ulama setelah itu. Ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa pada kesesatannya. Itu di dunia. Ya, hadza fid dunya. Nuwallihi ma tawalla, hadza fid dunya. Kami biarkan dia leluasa dan kesesatannya dan penyimpangannya dari mengikuti Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kelak, ya ini di akhirat, kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya, tentang dalil atau hujjatul ijma', yaitu ayat ini. Dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, dalil tentang ijma' adalah hadis, adalah ayat 115 surat An-Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati an tajtami'a ala dalalatin." Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan, ajara jiru. Allah menyelamatkan umatku, an tajtami'a ala dalalatin. Allah melindungi, menjaga, menyelamatkan umatku dari mereka bersepakat atas kesesatan. Makanya umat Islam tidak pernah sepakat dalam kesesatan. Mesti ada yang mengingkari kemungkaran itu. Ya, tidak mungkin mereka sepakat dalam kemungkaran, dalam kesesatan. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Kemudian kita kembali ke matan. Qala Syekh rahimahullah taala, aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Aqidah kita ahlu sunnah wal jamaah, para pengikut para salafus saleh, adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Jadi ada 6 rukun iman. Ini sebagai pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu rukun iman yang 6. Al-adillah atau adillatu arkanil iman as-sittah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat menyebutkan iman kepada 5 rukun. Ya, secara bersamaan disebut. Nanti ada ayat yang khusus iman kepada takdir Allah azza wajalla. Contohnya, ya, hadhil umur as-sittah allati dzakaraha al-muallif rahimahullah min arkanil iman as-sittatu allati yajib min arkan hiya arkanul iman as-sittatu allati yajibu ala kulli muslimin an yu'mina biha. Jadi 6 perkara ini adalah arkanul iman yang wajib bagi setiap orang muslim untuk mengimaninya. Ya. Kemudian di sini contoh, ya, dalil tentang iman kepada rukun-rukun iman ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya. Wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, jadi Allah ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu, padahal mereka sudah beriman, kok disuruh mereka beriman lagi? Para ulama mufassirin mengatakan ini adalah perintah untuk istiqamah di atas iman. Ya, perintah untuk istiqamah di atas iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Istiqimu uthbutu alal iman. Itu maksud dari pengulangan fi'il. Fi'il a aminu. Dan Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, perintah ini adalah penekanan untuk istiqamah di atas iman, ats-tsabat alal iman, ya. Imanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, Al-Kitab,
yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan Alkitab yang diturunkan sebelum itu. Wa man yakfur, ini disebutkan, wa man yakfur billahi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikat, kufur kepada kitab-kitab Allah, kufur kepada para rasul Allah, ya, dan kufur kepada yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Disebutkan di sini 5 rukun iman. Barang siapa yang kufur kepada 5 ini, dia telah tersesat. Ya. Kemudian dalil yang lain. Qauluhu ta'ala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Ya, bukanlah kebaikan yang terpuji itu, bukanlah berbakti yang terpuji itu kalian mengarahkan wajah kalian ya ke arah timur dan ke arah barat. Itu kebaktian yang tidak terpuji. Walakinnal birra, tapi kebaktian yang terpuji ya adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Juga disebutkan di sini ada 5 arkanul iman. Ya, 5 arkanul iman. Terus di mana iman kepada takdir? Iman kepada takdir sebutkan pada ayat yang lainnya. Yaitu ya, wa qala Allah jalla wa ala anil qadar, ay anil iman bil qadar. Allah berfirman tentang iman kepada takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan takdirnya dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajiban pada takdir Allah. Sebutkan dalam surat Al-Qamar. Tidak digandeng dengan ayat-ayat tentang 5 iman pada 5 rukun iman. Nah, ini yang harus dipahami. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, "Ai ma khalaqnahu fa maqdurun wa maktubun fil lawhil mahfuz. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya, ya, apa yang kami ciptakan, ya, itu semua makdur, sudah ditakdirkan, wa maktub, sudah dicatat, fil lawhil mahfuz, di dalam kitab induk takdir Allah taala, lawhul mahfuz yang ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri, ya, al-Hasan di sini artinya al-Hasan al-Basri, ya. Qala al-Hasan, qaddara Allah li kulli syai'in min khalqihi qadarahu alladhi yanbaghi lahu. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dari ciptaannya, yaitu qadarahu alladhi yanbaghi lahu, yaitu takdir Allah yang patut bagi yang ditakdirkan itu. Ya, jadi tidak ada penyimpangan dalam takdir Allah azza wajalla. Semua sesuai dengan apa yang ketentuan Allah. Qaddarallahu likulli syai'in. Allah mentakdirkan bagi segala sesuatu min khalqihi, ya, dari ciptaannya. Qadarahu, yaitu takdirnya, alladhi yanbaghi lahu, yang sepatutnya bagi yang ditakdirkan itu. Ini tafsir Al-Baghawi. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua tentang takdir. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Ini dalil tentang takdir. Ya. Dan adalah putusan Allah itu atau perintah Allah adalah qadaran maqdura, sesuatu yang sudah ditakdirkan. Qala al-Imam al-Mukatsir rahimahullah, ay wa kana amruhu alladhi yuqaddiruhu kainan la mahalata. Artinya, wa kana amrullahi qadran maqdura, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay wa kana amruhu alladhi yuqaddiru. Jadi putusan Allah yang Allah takdirkan itu kainan la mahalata, pasti terjadi. Itu kain. Kainan la mahalata. Pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak terjadi. Wa waqi'an la mahida anhu wa la ma'dala. Dan takdir Allah itu, ketentuan Allah, putusan-putusan Allah itu pasti terjadi. Waqian. Waqian sama dengan kainan. Ya. Waqian. La ma'ida anhu. Tidak ada yang bisa menyimpang dari takdir Allah taala. La ma'ida. Ya, tidak ada yang bisa menyimpang, wala ma'dal, sama artinya tidak ada yang bisa lari, ya, menyimpang, menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa masya'akan, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak menghendaki pasti tidak terjadi. Tidak akan
terjadi. Ini dalil-dalil tentang arkanul iman. Ya. Kemudian disebutkan pada lanjutan dari qaul Syekh rahimahullah taala, fanu'minu bi rububiyyatillah taala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada rububiyyah Allah. Ai bi annahu ar-rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Ya, jadi ini fanu'minu bi rububiyyatillah. Kita beriman kepada rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Ini sub pembahasannya adalah haulal iman bi rububiyyatillah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan beliau, fanu'minu nahnu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nahnu atba'us salaf nu'minu bi rububiyyatillah taala. Kita beriman kepada rububiyyah Allah taala. Ar-rububiyyah fil lughah, dalam bahasa, kata rububiyyah itu masdar dari rabba yarubbu wa rababatan wa rububiyatan. Ya, rabba yarubbu rababatan wa rububiyah. Ini asal kata dari rububiyyah. Wa rabbu yutlaqu fil lughah 'ala al-malik. Sedangkan ar-rab Allah taala itu yutlaku, ya, karena kalau pakai alif lam itu khusus untuk Allah taala. Kalau makhluk pakai mudhaf mudhaf ilaih, rabbul bait, rabbul mal, itu mesti mudhaf mudhaf ilaih. Tapi kalau pakai alif lam ar-rab artinya yutlaku fil lughah, ya, 'ala al-malik. Jadi makna ar-rab dalam bahasa adalah penguasa, as-sayyid, ya, yang banyak memberikan kebaikan, memperhatikan, yakni yang diurusinya, yang dihormati, al-mudabbir yang mengatur, al-murabbi yaitu yang mendidik, menciptakan sesuai dengan ketentuan Allah taala. Makanya disebut Allah alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Allah menciptakan manusia dari nutfah. Kemudian ke alaqah. Alaqah ke mudghah, ini nama tarbiyah. Tingkat demi tingkat. Sampai ditentukan pada usia 4 bulan rezekinya, ajalnya, amalnya itu. Ya, jadi Allah dia yang rabbi, ya, wal murabbi. Ya, wal qayyim yang memberikan yakni kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Ya. Wal mun'im dan juga yang memberikan nikmat, ya, al mun'im. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ar-rabb huwa sayyid. Sayyid itu sesuatu yang ditaati, yang dia memberikan manfaat kepada kepada orang-orang yang menjadikan dia sayyid, itu secara bahasa ar-rabb huwa sayyid wal malik wal mun'im wal murabbi wal muslih. Ya, ini makna dari ar-rabb. Ya. Jadi as-sayyid yang dituankan, yang dimuliakan, dihormati. Kemudian al-malik, dia yang menguasai, al-mun'im yang memberikan nikmat, al-murabbi, yaitu yang menciptakan dengan ciptaan yang demikian teraturnya. Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya. Wal-muslih, dan selalu memperbaiki keadaan hamba-hambanya. Wallahu wa-rabbu bihadil i'tibar kulliha. Dan Allah Rabb dan semua i'tibar ini. Huwa sayyid, ya, huwa al-malik, huwa al-mun'im, huwa al-murabbi, wa huwa al-muslih. Jadi semua istilah yang lima ini, ya, atau yang lima ini itu sesuai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sesuai pada Allah taala. Wa wallahu warabbu bihadzal i'tibar kulliha. Ya. Dia yang dimuliakan, dia yang menguasai, dia yang memberikan nikmat, dia yang menciptakan hamba-hambanya dengan maslahat kebaikan mereka. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, ya, fanu'minu bi rububiyyatillahi taala ay bi annahu ar-rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Jadi kalau disebutkan rububiyyah itu mencakup tiga hal. Ini disebut oleh Syekh Utsaimin juga dalam buku-buku beliau yang lainnya. Ya, yaitu makanya tauhid rububiyyah mencakup tiga hal secara umum. Awalan al-khalqu. Dia menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-mulku, dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Kemudian yang ketiga at-tadbir. Ya, tapi sini pakai isim.
ya, ay bi annahu bi anna Allah taala war rabb al khaliq wal al malik al mudabbir li jami'il umur. Dia mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta ini. Ya, dia mengatur seluruh alam semesta ini. Qala al-muallif yani Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain beliau mengatakan ketika menyebutkan rububiyah Allah, wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin thalatha. Jika dikatakan rububiyah artinya kita mengesakan Allah dalam tiga perkara. Ya, secara global. Ma hadhi thalatha fil khalqi wal mulki wat tadbir. Ya, tauhid rububiyah tiga ini. Hafal tiga ini Anda menguasai tauhid rububiyah. Dia menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang menguasai seluruh alam semesta dan dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu tiga poin ini. Amma tauhid rububiyah fil istilah, sedangkan dalam istilah para ulama tentang tauhid rububiyah, fa huwa ifradullahi bi af'alihi. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, karena ini kaitan rububiyah itu dengan perbuatan-perbuatan Allah azza wajalla. Dalam menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, itu semua af'alullah. Semua af'alullah. Jadi tauhid rububiyah kaitannya dengan af'alullah taala. Ya. Fa huwa ifradullah bi af'alihi, ay bi af'alir rabb subhanahu wa taala. Itu dengan pekerjaan-pekerjaan Allah subhanahu wa taala. Wa af'alihi ini salah. Ya, karena waw di sini mustanaf. Jadi wa af'aluhu yang benar wa af'aluhu diperbaiki itu. Nah, ini kalimat baru, ya. Wa af'aluhu jalla wa ala, dan perbuatan-perbuatan Allah taala tashmalu jami'a af'alihi taala, mencakup seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Al-khalq wal rizq wal ihya wal imata wat tadbir wa ghairiha. Ini yang mencakup dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dia menciptakan kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah setiap saat, ya, dalam keadaan sibuk mengurusi hamba-hambanya. Itu Allah azza wa jalla. Ya, jadi tashmalu, ya, af'aluhu ta'ala tashmalu jami'a af'alihi al-khalqi wal-rizqi. Dia menciptakan, dia memberikan rezeki. Al-ihya, dia menghidupkan. Al-imata, dia mematikan. At-tadbir, dia mengatur. Dan yang lainnya. Au bisa juga tauhid rububiyah, yaitu dengan istilah yang lain, huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai, yaitu pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah taala adalah rabbu kulli syai, dia pencipta, penguasa dan pengatur segala sesuatu. Ya, rabb itu mencakup tiga tadi, dia menciptakan, dia menguasai, dia yang mengatur. Ya, bi anna Allah taala rabbu kulli syai, dia menciptakan segala sesuatu, dia menguasai segala sesuatu, dia yang mengatur segala sesuatu. Wa malikuhu, dan dia penguasanya. Wa khaliquhu, dia lah yang menciptakannya. Wa raziquhu, dia yang memberikan rezeki. Ya, dia memberikan rezeki. Wa annal muhyil mumit, dan bahwasanya Allah taala dia menghidupkan dan dia yang mematikan. An-nafi ad-darru, dan dia memberi manfaat. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah taala. Orang mati, wali, malaikat, ya, nabi, tidak bisa memberikan manfaat pada seorang hamba. Jadi yang memberikan manfaat adalah Allah taala. Makanya disebut an-nafi' min asma'illah taala al-husna. Ya, wad-dhar, juga menimpakan sesuatu yang buruk bagi seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mutafarrid bi ijabati du'a inda al-ittirar. Dia satu-satunya, ya, al-mutafarrid dia satu-satunya yang menjawab doa orang ketika dalam keadaan terpaksa, indal itiror. Ya, banyak orang musyrikin kalau mereka dalam keadaan bahaya mereka mentauhidkan Allah, tidak minta pada patung-patung berhala-berhala mereka, dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Karena apa? Karena mereka ikhlas pada Allah azza wajalla. Banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Alladzi lahul amru kullu, yang mana Allah dia yang memiliki semua perkara, utusan, putusan, itu Allah taala. Ya, alladzi lahu al-amru kulluhu. Semua perintah, semua putusan di tangan Allah taala. Wa biyadihi al-khairu kulluhu. Dan di tangan Allah semua kebaikan. Biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ya, ini menunjukkan bahwa Allah sumber segala kebaikan. Biyadihi al-khairu kullu. Al-qadir ala ma yasha. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Laisa lahu fi dzalika syarik. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam itu semuanya. Dalam menciptakan, dalam mengatur, ya, menghidupkan, mematikan. Semua itu tidak ada yang menyekutukan, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yadkhulu fi dzalika al-iman bil qadar. Jadi iman bil qadar itu mencakup tauhid rububiyah. Ya, takdir kaitan dengan ketetapan-ketetapan Allah pada seorang hamba. Ya. Kematiannya, umurnya, rezekinya, ya. Itu makanya takdir Allah masuk dalam tauhid rububiyah. Ya, masuk dalam tauhid rububiyah. Wa yadkhulu fi dzalika al-iman bil qadar. Termasuk dalam tauhid rububiyah adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha at-tauhid, tauhid rububiyah, ya, ai tauhid rububiyah la yanfa'u sahibahu ma'asyirki fil uluhiyah. Tidak bermanfaat bagi orang mengakui tauhid rububiyah kalau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia beribadah pada selain Allah. Walaupun dia beriman Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, tapi dia beribadah pada selain Allah, maka tauhid rububiyah ini la yanfa'u sahibahu ma'asyirik fil uluhiyah. Ya. Tidak ada gunanya. Orang musyrikin semua mengakui. Kita tanya orang Nasara, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah Ta'ala. Ya. Mereka mengatakan Allah Ta'ala. Orang musyrikin zaman jahiliyah. Ditanya, ya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi tidak bermanfaat. Tauhid mereka dalam tauhid rububiyah tidak bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Masyirki fil uluhiyah. Karena mereka syirik dalam beribadah. Ya, mereka syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan pada Allah Ta'ala. Mereka menyekutukan Allah dengan, ya, selain Allah. Kemudian dalil-dalil tentang tauhid al-rububiyah, ini adillahnya banyak dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya qala Allah Ta'ala, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Wa alqa fil ardi rawasiya. Dan dia menciptakan gunung-gunung di bumi ini. Antamida bikum, supaya bumi ini tidak goncang dengan kamu sekalian. Ya, itu gunung-gunung sebagai pasak. Rawasi itu pasak-pasak bumi itu adalah gunung-gunung. Antamida bikum. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan dia menyebarkan semua binatang-binatang melata. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dia menurunkan air dari langit itu hujan. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Ya, maka dia tumbuhkan dengan air hujan itu, ya, min kulli zaujin karim, dari semua tumbuh-tumbuhan, ya, bermacam-macam beragam tumbuh-tumbuhan. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Yang kita lihat di muka bumi ini atau di langit dan di bumi ini adalah ciptaan Allah. Fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi, maka coba kalian tunjukkan sembahan-sembahan yang kalian sekutukan itu, apakah mereka menciptakan sesuatu? Tidak ada. Ya. Balil zalimuna fi dhalalin mubin, ay balil musyrikuna fi dhalalin mubin. Adh-dhalimun sirati al-musyrikun. Tapi mereka orang-orang musyrikin dalam kesesatan yang nyata. Allah menantang mereka. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini ciptaan Allah. Coba tunjukkan. Sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu, mana ciptaan mereka? Ada dalil tauhid rububiyah. Qala ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in? Allah bertanya, suruh mereka menggunakan akal mereka. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Am humul khaliqun? Ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka? Ini ada kisah tentang Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Beliau salah seorang tawanan perang Badar. Ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini waktu maghrib, kata beliau, kada qalbi an yatir. Hatiku hampir terbang mendengar ayat ini. Di situ beliau dapat hidayah dengan ayat ini. Ya, ini baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat salat maghrib. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Allah bertanya, am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Amhumul khaliqun? Ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka? Am khalaqus samawati wal ard? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi?
balla yuqinun, tapi memang mereka tidak yakin. Ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, ataukah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu, am humul musaitirun, ataukah mereka menguasai alam semesta ini. Ya. Semua ini adalah sebagai tantangan Allah pada mereka. Makanya ada di antara mereka masuk Islam, di antaranya adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Ya, ketika mendengar ayat ini, pertanyaan Allah. Ya, pada ayat am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Kada qalbi an yatir, kata beliau. Hatiku hampir terbang ketika mendengar ayat ini. Situlah beliau mendapat hidayah masuk Islam. Termasuk tauhid rububiyah, dalilnya alhamdulillah rabbil alamin. Bacaan kita setiap hari alhamdulillah rabbil alamin, dalil tauhid rububiyah. Kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyati li Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Radhiyallahu anhuma. Ini tentang wasiat Nabi sallam, yaitu ya gulam inni uallimuka kalimat. Ya, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu jahaka. Ya, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam, ini lanjutannya itu. Ya, tidak ada sebelumnya. Hadis Ibnu Abbas itu ya gulam inni uallimuka kalimat, itu hadisnya. Riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa alam anna al-ummata, dan ketahuilah bahwasanya umat ini lau ijtama'at ala an yanfa'uka, seandainya mereka semua sepakat untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, an yanfa'uka bi syai', untuk memberikan suatu manfaat padamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat

menimpa dirimu. Rufi'at al-qalam. Pulpen yang mencatat takdir itu sudah diangkat. Artinya masalah takdir sudah selesai. Sudah Allah sudah takdirkan. Wajaffat as-suhuf, dan lembaran-lembaran yang mencatat takdir itu sudah kering. Ya. Nah, ini ada maknanya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qad katabahu Allahu laka ay kutiba fil lawhil mahfuz. Jadi mereka tidak akan bisa memberi manfaat pada engkau satu-satu pun kecuali sesuatu yang sudah dicatat di lawhil mahfuz manfaat untukmu. Baru bisa mereka berikan. Ya. Idzan ma kutiba fil lawhil mahfuz. Ma kutiba min at-taqdirat. Dari ketentuan-ketentuan Allah. Wa la yuktabu ba'da al-faraq minhu syai'un akhar. Setelah Allah selesai mentakdirkan segala sesuatu, la yuktab ba'da al-faraq. Tidak dicatat lagi, ya. Setelah selesai Allah menentukan takdir-takdir itu, ya. Fa'abbara an sabqil qada'i wal qadari bi raf'il qalam wa jafafis shahifah. Maka Nabi SAW mengibaratkan, ya, tentang takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sabqil qada'i, sudah Allah catat sejak 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini beliau ibaratkan dengan apa? Ansabil qada wal qadar bi raf'il qalam, rufi'al qalam. Jadi ungkapan beliau itu adalah pulpen yang mencatat takdir itu sudah diangkat, sudah selesai urusan takdir ini. Wa jafaf as-suhifah, dan catatan takdir sudah kering, ya. Bi faraghil katib, ya. Beliau tasybihan, ini adalah beliau samakan dengan tasybih bi faraghil katib syahid min kitabati, sama dengan seorang saksi kalau dia mencatat persaksiannya, dia sudah selesai catatannya. Itu ibaratnya demikian. Kemudian setelah menyebutkan tentang uluhiyatullah, tentang rububiyah, ya, kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan wa nu'minu bi uluhiyatillahi taala, dan kita beriman kepada uluhiyah Allah taala, ay bi annahul ilahul haqq wa kullu ma'budin siwahu batilun. Ya, wa nu'minu bi uluhiyatillah. Jadi kita beriman kepada uluhiyah Allah, bahwa dia yang berhak disembah. Dia yang berhak untuk diibadahi. Ay bi annahul ilahul haqq. Artinya dialah Allah yang merupakan ilah yang hak. Sembahan yang hak. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Itu Jibril, Mikail, para nabi, ya, sapi, api, ya, pohon, batu, kayu, semua itu batil. Ya. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembicaraan dalam al-kalam haula tauhidil uluhiyah. Di poin ini tentang tauhid uluhiyah. Wujubul iman bi tauhidil uluhiyah lillahi wahdahu la syarikalah. Merupakan kewajiban, ya, untuk beriman kepada tauhid uluhiyah bagi Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa hiya mushtaqqatun min ismil ilah. Jadi uluhiyah ini terambil dari nama Allah al-ilah. Ya, makanya ada orang namanya Abdul Ilah. Karena ilah salah satu dari asmaul husna. Al-ilah salah satu dari asmaul husna. Ya, Abdul Ilah, ya, hamba Allah, Abdullah artinya. Abdul Ilah. Ya, wa terambil dari kata, dari nama al-ilah. Al-ilah al-ma'luh. Al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Itu artinya al-ilah. Al-muta', yang ditaati. Ya. Fal-ilahu ismun min asma'illahil husna. Jadi al-ilah salah satu dari nama-nama Allah yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Jadi jarang, di Indonesia jarang orang nama Abdul Ilah. Kebanyakan Abdullah. Maka siapa yang punya anak nanti kasih nama Abdul Ilah. Fa ilah adalah nama, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Wal uluhiyah sifatun min sifatillah al-azima. Sedangkan uluhiyah itu sifat Allah. Ketuhanan itu sifatnya Allah, ya. Al uluhiyah itu adalah sifat Allah yang agung. Wa qala badul ulama, mana al-ilah wal ma'bud alladhi ta'allahu ay ta'abbadahu al-qulub. Sebagian ulama mengatakan al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Sesuatu yang disembah. Alladhi ta'allahahu ay ta'abbadahu al-qulub. Yang disembah, ya, oleh hati ini. Hubban wa dhullan wa khaufan. Dia betul-betul takut pada Allah Ta'ala. Dia cinta pada Allah.

Allah, ya, dan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Taala, wa dzulla khaufan, dan dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagian makna dari al ilah. Wa tauhidul uluhiyah, definisinya, wa tauhidul uluhiyah itu ifradullah Azza wa Jalla wahdahu bil ibadah. Ini tauhid uluhiyah, ya, yaitu ifradullah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla wahdahu, Allah semata, ya, bil ibadah, dalam semua ibadah yang kita lakukan, ya, semua khusus untuk Allah Taala. Wa dzalika bi an ya'lam al-'abdu 'ilma al-yaqin, yaitu seorang hamba harus meyakini anna Allah wahdahu al-ma'luh al-ma'bud 'ala al-haqiqah, bahwasanya Allah dia satu-satunya sembahan, ya, al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi, 'ala al-haqiqati, secara hak, secara benar. Wa anna sifat al-uluhiyah wa ma'aniyaha laisat mawjudatun fi ahadin min al-makhluqat. Semua sifat-sifat uluhiyah itu tidak ada pada makhluk, siapapun makhluk itu. La malak wala nabi, ya, atau yang lainnya. Jadi sifat uluhiyah ini hanya ada pada Allah Taala dengan segala makna-maknanya, wa ma'aniyaha laisat mawjudatun fi ahadin min al-makhluq. Makhlukat tidak ada pada semua makhluk. Wala yastahiqqa illallah taala, dan tidak ada yang berhak mendapatkan uluhiyah ini, disembah, diibadahi kecuali Allah taala. Kemudian qala al-muallif yakni Asy-Syaikh rahimahullah taala, tauhidul uluhiyah huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah, mengesakan Allah azza wa jalla dalam beribadah padanya. Bi alla takuna 'abdan li ghairillah, artinya supaya anda itu jangan menjadi hambanya selain Allah. Ya, bi alla takuna 'abdan li ghairillah. La ta'bud malakan, kamu tidak boleh menyembah malaikat, wala nabiyan, tidak boleh menyembah nabi, wala waliyan, tidak boleh menyembah wali, wala syaikhan, tidak boleh menyembah syekh, wala umman wala aban, bapa ibu tidak boleh disembah. La ta'budu illallah wahdahu. Ya, jadi kamu tidak menyembah kecuali Allah semata. Fatufridullah azza wa jalla wahdahu bitta'alluhi wa ta'abud. Maka kamu mengesakan Allah Ta'ala semata dalam beribadah. Dalam ta'allu, ta'abud sama maknanya. Itu hanya kosa kata yang beda, tapi maknanya sama. Fitta'allu wa ta'abud. Walihada summiya tauhid al-uluhiyah. Makanya tauhid ini yang berkaitan dengan ibadah kita pada Allah Ta'ala, itu tauhid uluhiyah. Wa yusamma tauhid al-ibadah. Terkadang ada ulama yang menyebutkan tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Fa bi'tibari idhafati ilallah wa tauhid uluhiyah. Ketika kita menyebut bahwa Allah sembahan satu-satunya, ini namanya tauhid uluhiyah. Karena yang dilihat Allahnya, ya, yang disembah. Sedangkan disebut wa bi'tibari idhafati ilal abid, sedangkan ketika kita menyebutkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ya, maka dia menjadi namanya tauhid al-ibadah. Itu dengan melihat kepada sisi hamba. Sisi hamba yang beribadah pada Allah. Maka tauhid ini namanya tauhid al-ibadah. Atau tauhid al-ubudiyah namanya. Sedangkan lihat dari sisi Allah, ya, yaitu tauhid uluhiyah. Karena dia yang disembah. Dia yang berhak disembah. Maka disebut tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah sama dengan tauhid al-ibadah. Tidak ada bedanya. Aw an yuqal, atau dikatakan tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah taala bi af'alil ibad. Bisa juga tauhid uluhiyah itu artinya, definisinya adalah mengesakan Allah Taala dengan semua peribadatan para hamba, khusus hanya untuk Allah. Ya. Ifradullah taala bi af'alil ibad. Af'aluna madza af'aluna? Salat, siam, puasa, sholat, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya, zikir, doa, af'alul ibad ini, ya, kita khususkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad. Wa yusamma tauhid al-ibadah. Juga disebut dengan tauhid al-ibadah. Wa maknahu, apa makna tauhid ibadah ini? Al-i'tiqadul jazim. Al-i'tiqad al-qati', ya, yaitu keyakinan yang pasti tanpa keraguan bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal ilahul haq, bahwa dialah ilah yang hak, ya, wala ilaha ghairuhu, dan tiada sembahan yang hak kecuali dia, wa kullu ma'budin siwahu batil,
dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan mungkin pada pertemuan akan datang al-adillah ala tauhid al-uluhiyah. Banyak dalilnya atau azan dulu apa? Azin. Kita lanjutkan dikit.

Kita lanjutkan sedikit. Wal adillatu ala tauhidil uluhiyah katsiratun. Minha qawlu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qawlu ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu. Fa'budhu. Ini tauhid uluhiyah. Wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ya Allah yang memiliki, hanya milik Allah semua yang gaib di langit dan di bumi, dan hanya kepadanya seluruh perkara dikembalikan. Fa'budhu, maka sembahlah kalian pada Allah, wa tawakkal alaih, dan pasrahlah, tawakkallah kepadanya, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa qawlu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini semua dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Ya, semua ini perintah menyembah Allah. Wa qawlu ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, juga firman Allah, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Kemudian uluhiyah masih wallahi batilah. Semua peribadatan kepada selain Allah adalah batil. Adalah batil. Ya, nanti insyaAllah kita akan membahas bagaimana Al-Quran, ya, atau makna dari kalimat La ilaha illallah dengan dalil-dalil. Ya, jadi kalimat La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, itu ada dasarnya. Ya, maka terjemahan La ilaha illallah tidak boleh hanya tiada Tuhan selain Allah. Ada salah. Ya. Terjemahan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu salah dan keliru. Harus ada tambahannya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan yang selain Allah itu batil. Itu makna kalimat La ilaha illallah. InsyaAllah kita uraikan pada kesempatan yang akan datang. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan yang belum punya kitab, saya tetap menganjurkan Anda untuk, ya, ini memiliki kitab ini, ya, ini bekal. Anda pulang tidak bisa Anda bawa apa namanya, tidak masuk otak semua ini, ya. Ini harus dengan baca, dengan membaca. Jadi yang belum silahkan coba memiliki kitab ini, ya. Bismillah subhanahu wa taala. Yassarallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan semua perkaranya, urusannya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infakkah liman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hamba-Ku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepada-Ku, maka Aku ampuni dosanya dan Aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua solat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap solat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah SAW yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah SAW bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1

0: Nawat emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usr, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunia-Nya dan lebih berharga anugerah-Nya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-Nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جامته وشعب سيف وعشيرته لا تسامي عشيرة سابا
2: الإيمان تي في سرانا penyubur keimanan.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan mampu menjaga iman kita, Islam kita yang ada di dalam diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, kata beliau, "Qad aflaha man aslama, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang memeluk Islam. Sungguh telah beruntung orang yang memeluk Islam. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Yang artinya sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam dan dia diberikan rezeki oleh Allah dan rezeki yang mencukupinya, mencukupi hal yang pokok baginya, dan Allah memberikan kepadanya kepuasan dalam dirinya dari apa yang anugerah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara yang sangat memberikan ketenangan dalam diri seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah, maka ini adalah tanda keberuntungan baginya. Dan ini telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah memberikan menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, Islam yang merupakan hidayah, yang merupakan petunjuk, yang merupakan konsep hidup bagi seorang mukmin untuk di dunia dan untuk di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita dalam rangka meningkatkan keislaman kita, yaitu dengan kita belajar, meningkatkan ilmu, membaca dan bertanya, agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ruziqa kafafan. Seorang yang telah beruntung, orang yang beruntung ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang mencukupi untuk kehidupan dia sehari-hari, yang mencukupi dia dalam makanan pokoknya dan keperluan-keperluan pokoknya. Ini satu nikmat yang besar. Karena terkadang seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, justru menjadikan hamba itu lalai dari melihat Allah, lupa terhadap Allah. Tetapi ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang pokok dalam kebutuhannya, maka ini satu keberuntungan yang besar bagi hamba tersebut. Sehingga dengan demikian, dia akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia akan terus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dalam dirinya, yaitu kepuasan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah. Dan Allah memberikan kepada hamba itu kepuasan dalam dirinya. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya. Ketika seorang puas dengan apa yang Allah berikan, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia diberikan sedikit, dia bersyukur. Dia diberikan banyak pun dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana sekali lagi saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama," sungguh telah beruntung seorang yang telah memeluk Islam. "Wa ruziqa kafafan," dan telah beruntung pula seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya yang cukup bagi kebutuhan pokoknya. "Wa qanna'ahu Allahu bima ataa," dan Allah memberikan kepuasan kepadanya, yakni atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat Allah baik dengan lisannya atau dengan hatinya dan juga dengan amal perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada Islam, selalu mensyukuri nikmat Allah dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
6: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
7: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Aliman TV dimanapun berada, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman inda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kembali kita di dalam Al-Muntaqa min kitab at-tadhkirah bi ahwal al-maut wa umur al-akhirah. Kita sudah ambil azab dan siksa tergantung dari dosa seseorang. Bagaimana azab bagi orang yang menyiksa orang di dunia? Bagaimana azab orang yang amara bil ma'ruf wa lam ya'tihi, mengajak kepada kebaikan tetapi tidak melaksanakan kebaikan tersebut? Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil, yaitu alwan min azabi an-nar, berbagai macam warna-warni dari azab para penghuni neraka. Yang mana pada kesempatan ini poin yang pertama akan kita ambil, ma ja'a fi ta'ami ahli an-nar, makanan para penghuni neraka. Bagaimana makanannya para penghuni neraka tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-19, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ. Orang-orang yang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala potongkan dia pakaian dari neraka. Maka penghuni neraka, pakaiannya terbuat dari neraka juga. Penghuni surga, pakaiannya terbuat dari surga. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 50, sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka terbuat dari ter yang mudah terbakar sehingga benar-benar menyala pada tubuhnya. Itu pakaiannya. Waqal, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, inna syajaratal zakum tu'amul athim, sesungguhnya pohon zakum itu makanannya para pendosa. Kemudian dalam surah An-Naba, la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, la yadhukuna fiha barda, mereka tidak merasakan tidur di dalamnya, wala syaraba, demikian juga minuman tidak ada, illa hamima wa ghassaqa, yang ada itu adalah hamim, air panas. La ilaha illallah. Yang ada mereka rasakan di dalam neraka ini
Nasehat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan hamim, air panas, wa ghassaqa, air mendidih, ghassaq nanah, jazaa'an wifaqa, itulah dia balasan yang setimpal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Kahfi, wa iyastaghitsu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Allah sebutkan pada ayat yang ke 29 ini,

Ayat 29. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhul. Jikalau mereka minta minum, niscaya mereka diberikan minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Haqqah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum tu'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Dalam surah Al-Ghashiyah, pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Kemudian surah Al-Haqqah ayat 35-36. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Pada hari ini mereka tidak punya kawan. Wala ta'am. Minuman tidak ada. Makanan tidak ada. Illa min ghislin, kecuali ghislin. Al-Imam Al-Harawi mengatakan al-ghislin sadid ahli nar. Yang menjadi makanannya adalah dan minumannya adalah nanah para penghuni neraka. Wa ma yanghasil wa yasil min aydihim, dan apa yang mengalir dari tangan mereka. La ilaha illallah. Maka Allah sebutkan dalam surah Shad Al-57, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah dihendaklah mereka merasakannya, hamimun wa ghassaq. Panas, mendidih, wa ghassaq, ma yasilu min sadidihim, nanah mereka mengalir. Al-ghassaq mengatakan, sebagian mengatakan al-qaida, yaitu nanah al-ghalid yang kental, al-muntin yang sangat busuk. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-qayhul ghalid, nanah yang kental, law anna qatratan minhu tuhraq fil maghrib antanat ahla al-masyriq. Andai kata nanah ini diteteskan pada orang yang berada di maghrib, di barat, orang timur pun akan terkena dengan busuknya. Walau annaha tuhraq fil masyriq antanat ahla al-maghrib, anti kada ditumpahkan di ujung timur, niscaya orang yang ada di penduduk barat pun, ujung barat pun akan merasakan busuknya. La ilaha illallah. Dan ini semuanya apa? Jazaa'u wifaqa. Ai wafiq a'malihimul khabitha, sesuai dengan amalan mereka yang buruk. La ilaha illallah. Nasallallahu salam al-afiyah. Dikasih minuman air mendidih, dikasih makanan nanah dan darah, dikasih makanan syajaratu zakum, pohon zakum, yang mana pohon zakum ini hidup dari luapannya api neraka, menyalanya api neraka, sebagaimana hidupnya pepohonan dari air yang dingin. Penghuni-penghuni neraka pasti akan turun untuk memakannya. Kenapa tidak ada makanan kecuali itu? Yang telah disebutkan oleh Abu Amr Al-Jauni, balaghana, telah sampai kepada kami anna bin Adam, bahwasanya anak Adam la yantahishu minha nahsyatan, setiap kali dia akan menggigit dan memakan
zakum ini illa nahsyat minu mithluha, melainkan dia pun akan menggigit manusia seukuran apa yang digigitnya. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini dia berbagai macam bentuk dari azab yang ada di dalam api neraka itu. Kemudian poin yang kedua, majaa fi buka ahlin nar wa man adnahum azaban fiha. Bagaimana tangisannya penghuni neraka dan orang yang paling rendah tingkat azab di dalamnya. Dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli an-nar 'adzaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratan, seseorang yang diletakkan dua bara api neraka di telapak kakinya, yaghli minhuma dimaghuhu, dan ubun-ubunnya mendidih atau otaknya mendidih saking dahsyatnya api neraka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 82, falyadhaqu qalila, dalam mereka sedikit tertawa, waliyabku katsira, dan banyak menangis, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi law ta'lamuna ma a'lam, demi Allah, andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiqtum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka barang siapa yang banyak tangisannya karena takut kepada Allah, ya, dhahika katsiran fil akhirah, di akhirat dia akan banyak tertawa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ahli jannah, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, dahulu kami ketika berada di tengah-tengah keluarga kami, kami penuh dengan rasa khawatir. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati penduduk neraka, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, mereka kalau pulang ke keluarganya, mereka ya bercandaria, mereka tertawa. Waqala wa kuntum minhum tadhhakun, dan kalian menertawakan orang-orang beriman di dunia. La ilaha illallah. Maka di dunia ini bukan tempat kita banyak tertawa, tapi tempat banyak kita merenung, tempat kita banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la yajtami'u fi 'abdi amnain wa khaufain, tidak akan terkumpul pada diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Man aminani fid dunya akhaftu fil akhirah, siapa merasa aman dariku di dunia maka aku akan takuti dari di akhirat. Wa man khafani fid dunya amintu fil akhirah, dan siapa takut kepadaku di dunia maka aku akan berikan dia rasa aman di akhirat. Aw la yajma'u fi 'abdi amnain, aw la yajtami', tidak akan terkumpul pada hambaku dua keamanan dan dua ketakutan. Maka ma'asyiral muslimin rahmatullah azza wa jalla, dunia ini kita perbanyak perbekalan kita, kita perbanyak persiapan kita. Jangan kita terlalu poya-poyakan umur kita ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'a, jangan remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, meskipun kau bertemu dengan kawanmu hanya dengan wajah yang cerah ceria. Poin yang ketiga, likulli muslimin fida'u minan nar minal kuffar. Masing-masing dari kaum muslimin akan memiliki tebusan di neraka dari orang-orang kafir.
sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna hadhil ummah marhumatun, sesungguhnya umat ini umat yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, azabuha bi aidiha, azab mereka pada tangan mereka sendiri. Fa idza kana yaumul qiyamah, kala apabila tiba hari kiamat, dafa'a Allah ila kulli rajulin minal muslimin rajulan minal musyrikin, Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kepada satu orang muslim satu orang dari musyrikin. Faqala, lalu dikatakan, hadza fida'uka minan nar, ini yang menjadi tebusanmu dari api neraka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan menebus orang beriman dengan orang kafir dan orang musyrikin kelak pada hari kiamat. Orang beriman selamat, orang musyrikinnya tidak akan selamat. Dalam riwayat Imam Muslim, tadi riwayat Ibnu Majah dan hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Burdah dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati dafa'a Allah likulli muslimin yahudiyan." Ketika tiba hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan membayar untuk setiap muslim itu dengan satu Yahudi atau satu Nasrani. Fayaqul hadza fikakuka minan nar, dan dikatakan kepadanya, inilah dia tebusanmu dari api neraka. Maka ini benar-benar kasih sayang Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang beriman. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu rajulun muslimun illa akhallahu makanahu minan nar yahudiyan aw nasraniyan. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia melainkan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka sebagai pengganti seorang muslim yang masuk surga ini seorang Yahudi atau Nasrani. Fastahlafahu Umar bin Abdul Aziz billahi alladhi la ilaha illahu 3 marrat. Umar bin Abdul Aziz menyumpahinya 3 kali dengan sumpah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. An-nabawi haddatsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang disampaikan ini benar-benar diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa halafa lahu, maka dia pun langsung bersumpah. Ini adalah kasih sayang Allah azza wajalla bagi orang beriman. Orang beriman diselamatkan oleh Allah azza wajalla dari api neraka, digantikan di neraka itu dengan seorang kafir. Sebagaimana kita orang-orang beriman akan menerima warisan surga dari orang-orang kafir yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Dan ini misdaq pembenaran dari firman Allah Azza wa Jalla, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah para pewaris tersebut yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kemudian poin berikutnya, neraka ini sangat luas, sangat dalam. Saking luasnya, dia tidak akan bisa penuh. Maka lihat apa firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Qaf, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيدٍ. Pada hari itu kami mengatakan, hai neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Neraka Jahannam menjawab, هَلْ مِمْ مَزِيدٍ. Ya Allah, apakah ada tambahan lagi? Karena kita tahu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam, neraka jahannam itu didatangkan, walahu awalah 70,000 zimam,
rantainya 70.000 rantai. Wa ala kulli zimamin 70.000 malakin, dan setiap rantai itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bagaimana akan penuh? Meskipun yang masuk ke dalam neraka itu manusianya dibuat oleh Allah Azza wa Jalla besar-besar, gemuk-gemuk. Gigi saja seperti seperti Gunung Uhud, gigi gerahamnya. Satu gigi. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tazalu jahannam yulqa fiha." Neraka Jahannam itu terus diisi, terus diisi. "Wa taqul hal min mazid?" Lalu neraka Jahannam itu mengatakan, "Ya Allah, apakah masih ada tambahan?" "Hatta yadh'a Rabbul 'izzati fiha qadamahu." Sehingga Rabbul 'izzah, Rabb yang Maha Perkasa, meletakkan kakinya. "Fayanzawi ba'dhuha ila ba'd," kemudian neraka Jahannam itu mengkerut. Tentu ini merupakan sifat yang wajib kita imani. Amirruha kama ja'at bila kaif. Tetapkan sebagaimana datangnya, jangan dipertanyakan caranya. Yang jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, setelah diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka itu mengkerut. Wa taqul, sambil mengucapkan, "Qad tu qad," cukup ya Allah, cukup ya Allah. "Wa izzatika wa karamika," demi keperkasaanmu dan kemurahanmu. "Wala yazalu fil jannati fadlun," surga itu terus ada ruang-ruang kosong. Masih banyak istana-istana yang kosong. Kenapa? Karena banyak yang menjadi ya penghuninya itu masuk ke dalam api neraka. Ya, calon-calon penghuninya itu lebih banyak di neraka. Ya, "Hatta yunshi Allah Ta'ala khalqan fayusakkinuhum fadlal jannah." Atau fayuskinuhum fadl jannah. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala, hatta yansha Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni bagi surga itu, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di surga yang kosong tersebut. Subhanallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'amman nar fala tamtali." Adapun neraka itu dia tidak akan penuh. "Hatta yadh'a Allah subhanahu wa ta'ala 'alaiha rijlahu." Sampai Allah Azza wa Jalla letakkan kakinya. Wajib kita imani. Jangan kita selewengkan. Ya. Sebagaimana ya, sifat-sifat yang lain, kehidupannya Allah, hayat, sama' basarnya Allah, kita imani seperti apa adanya, layak dan kebesarannya, maka ini pun sama, tidak ada bedanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya. Fataqul, di sana neraka Jahannam mengatakan, "Qad tu qad," cukup ya Allah, cukup ya Allah. "Fahunalika tamtali'u wa yanzawi ba'daha ila ba'd," di sanalah dia penuh dan neraka itu mengkerut. Ya, "wal fala yadhlimullah min khalqihi abada," Allah azza wa jalla tidak menzalimi makhluknya sama sekali. "Wa ammal jannatu fa inna Allah yunshi'u laha khalqa," adapun surga itu Allah azza wa jalla ciptakan bagi surga itu khusus makhluk yang akan memenuhinya. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Poin berikutnya, zikru akhiri man yakhruju minan nar wa akhiru man yadkhulul jannah. Siapakah manusia yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inni la'alamu akhiru ahli nari khurujan minha. Sungguh, aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar dari api neraka. Wa akhiru ahli jannati dukhulan jannah. Dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Ada seorang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqul Allah Ta'ala idhhab fadkhulil jannah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, "Ey fulan, pergilah engkau masuk ke dalam surga." Fayatiha, datanglah dia ke surga itu. Fayukhayyalu ilaihi annahu mal'a. Lalu ditampakkan baginya yang terakhir ini seolah-olah surga itu sudah penuh. Kenapa? Karena dia terakhir datang. Ya biasanya yang namanya orang terakhir, kalau makan bisa dapat, bisa enggak. Nah ini masuk, semua orang masuk, bisa penuh, bisa tidak. Tapi pastinya penuh. Nah dinampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti penuh. Fayarji'u fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'a. Dia pun mundur kembali kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya Allah, aku temui neraka itu sudah afwan, aku temui, ya Allah, aku lihat surga itu sudah penuh. Fayaqulul idhhab fadkhul jannah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, engkau pergi, engkau lihat, masuk engkau ke dalam surga itu. Fayatiha fayukhayyalu ilaiha annaha mal'a. Datanglah dia dan ditampakkan seperti surga itu sudah penuh lagi. Fayarji'u fayaqul, dia pun kembali mengatakan, ya Rabb wajadtuha mal'a. Aku temui surga itu sudah penuh, ya Allah. Fayaqul Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, idhhab fadkhul jannah. Engkau pergi, masuk ke dalam surga itu. Fa inna laka mithla dunya wa asyrat amsalha, dan bagimu seperti dunia ini dan plus 10 kali lipat. Aw inna laka asyrat amsalid dunya, bagimu 10 kali lipat dunia. Qala fa yaqul atasharu bi aw tadhhaqu bi wa antal malik. Hamba dia mengatakan, ya Allah, apa engkau ingin memperolok-olok aku? Engkau ingin menertawakanku? Kau ini raja, ya Allah. Qala, Allah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Sungguh aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan nawajidnya, gigi gerahamnya. Berarti tertawa sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kana yaqul dhalika adna ahlul jannah manzilah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah dia penghuni surga yang paling rendah posisi surganya. Subhanallah. Dia mendapatkan 10 kali lipat dunia beserta isinya. Ini satu kisah versi. Ada pula versi yang lain. Bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud juga dibawakan oleh Imam Muslim juga, dan ini keistimewaan Imam Muslim membawakan ya dalam satu tema itu sekian banyak riwayat. Yang mana riwayat-riwayat ini tentu akan memberikan kita tambahan ilmu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru man yadkhul jannata rajulun. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga adalah seseorang, yamshi marratan wa yakbu marratan. Kadang jalan, kadang tersungkur jatuh dan merangkak. Wa tasfa'uhu an-naru marratan. Dia pun ya terlalap oleh api kadang-kadang. فَإِذَا مَا جَوَزَهَا إِلْتَفَتَ إِلَيْهَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفَإِذَا إِلْتَفَتَ أو فَإِذَا مَا جَوَزَهَا إِلْتَفَتَ إِلَيْهَا. Ketika dia sudah selamat dari neraka itu, dia lihat neraka itu. فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكَ. Maha berkah yang telah

sukses yang sesungguhnya. Faturfa'alahu syajarah. Setelah diselamat, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan baginya satu pohon. Falaqul ya Rabbi adni min hadhi syajarah. Langsung dia mengatakan, ya Rabb, tolong dekatkan aku ke pohon ini. La'alli awfal astadhil bidhilliha wa asyarab imma'ya. Aku ingin berteduh dengannya dan bisa minum di bawahnya. Fayaqulullah ya ibn Adam la'alli in a'taituka sa'altani ghairaha. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hai anak Adam, jangan-jangan kalau aku kasih kamu ini, kau minta lagi yang lain. Fayaqulu la ya Rabb wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha wa rabbuhu ya'dhuruhu. Dia mengatakan, tidak ya Rabb. Akan dan berjanji kepada Allah tidak akan minta yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla memberikannya uzur. Li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Karena dia melihat sesuatu yang enggak mungkin dia sabar untuk tidak menikmatinya. Fayudnihi minha fayastadhillu bidhilha wa ishrabi ma'iha. Maka Allah Azza wa Jalla dekatkan dia ke pohon tersebut, dia pun bisa berteduh, bisa minum dari pohon tersebut karena ada mata airnya. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan lagi, dia tampakkan baginya, dia itu ada pohon yang lain lebih indah lagi dari pohon yang pertama ini, tempatnya berteduh ini. Fayaqul ii Rabb adnini min hadhi li ashrab min ma'iha wa astadhil bi dhilliha. Ya Rabb, tolong dekatkan aku ke pohon itu supaya aku bisa berteduh dengan teduhnya, dengan naungannya, dan aku bisa minum dari airnya. La as'aluka ghairaha, aku tidak minta lagi yang lain. Fayaqul ya ibn Adam la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Ay anak Adam, jangan-jangan sekarang kalau aku kasih engkau, aku dekatkan engkau ke pohon tersebut, engkau minta lagi yang lain. Wa yu'ahidu an la yas'alahu ghairaha, dia berjanji tidak akan minta yang lain lagi. Wa rabbuhu ya'dhuru, Allah kasih lagi uzur. Li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaihi fayudnihi minha. Karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Ya, dia telah melihat sesuatu yang enggak mungkin sabar dirinya untuk menahannya. Maka Allah pun mendekatkannya. Fa idza adnahu minha, ketika sudah didekatkan ya ke pohon yang kedua itu, turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah. Tiba-tiba dinampakkan pepohonan Allah Azza wa Jalla di persis di pintu surga itu. Subhanallah. Dinampakkan Allah Azza wa Jalla persis di pintu surga tersebut. Ahsana minal ulayain, yang barang pasti lebih indah lagi dari dua yang pertama. Fayaqulu mithlahu, dia pun berkata demikian. Qal, lalu dikatakan fayudnihi minha, didekatkanlah dia ke pohon yang ketiga itu. Faidha adnahu minha sami aswat ahli jannah, ketika didekatkan kepada pohon tersebut, di sana dia mendengar suara-suara para penghuni surga. Fayaqul ya Rabb adkhilni adkhilniha. Dia mengatakan, ya Rabb, tolong masukkan aku ke dalamnya. Fayaqul ya ibn Adam ma yasrini minka. Hai ibn Adam, kira-kira apa yang bisa menghentikanmu untuk meminta itu? Ayurdhika nu'tik ad-dunya wa mithlaha ma'ha. Apakah engkau sudi? Aku akan berikan engkau ya dunia dan yang semisal dengannya. Fayaqul ya Rabb atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Hamba mengatakan, ya Rabb, apa engkau mengejekku, memperolok-olok aku sementara engkau rabbul alamin? Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun tertawa. Ya. Faqala ala tas'alun mimma adhak? Apa kalian tidak tanya, kata Ibn Mas'ud, apa membuat aku tertawa? Qala mimma tadhak? Kalau begitu apa membuat kamu tertawa? Qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud mengatakan, seperti inilah tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mimma tadhak ya Rasulullah? Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa membuatmu tertawa? Faqal, Nabi berjawab, min dhuhki rabbil alamin, karena rabbil alamin

0: pun tertawa. Fayaqul inni la astahzi'u minka. Allah berfirman, aku tidak memperolok-olokmu. Walakinni ala ma asya'u qadir. Karena tetapi aku itu kuasa atas segala sesuatu. Aku kuasa. Kemudian poin berikutnya. Ma ja'a fi mirathi ahli jannah manazil ahli nar. Penghuni-penghuni surga akan mewarisi tempat tinggal penghuni neraka yang ditinggalkan di dalam surga. Dibawakan Imam Ibnu Majah dalam sunannya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala ja'ala li kulli insan maskanan fil jannah wa maskanan fil nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi setiap penghuni atau bagi setiap manusia itu ada tempat tinggalnya di surga, ada pula tempat tinggalnya di neraka. Fa'ammal mu'minun fayakhuduna manazilahum wa yirithuna manazil al-kuffar. Adapun orang-orang beriman, maka mereka ambil tempat tinggal di surga dan mengambil tempat tinggal orang-orang kafir. Yaj'alul kuffar fi manazilihim finnar. Dan orang-orang kafir itu akan mengambil tempat-tempat penghuni surga ini di dalam api neraka. Dan semakna dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Setiap orang di antara kalian itu punya dua rumah, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Ada rumah di dalam surga, ada rumah di dalam neraka. Fa idza mata fadakhala an-nar, apabila dia mati dan masuk neraka, wa waritha ahlu jannati manzilahu, maka penghuni surga yang akan mengambil warisan tempatnya di surga tersebut. Dan inilah dia makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Maka ini sangat jelas. Masing-masing di antara manusia itu punya dua rumah di surga dan di neraka. Di sini mengatakan ma minkum, siapapun di antara kalian. Ya, fa khataba ashabahu al-kiram. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sahabatnya yang mulia. Al-munazzahun anidh-dhunub al-'idham al-mujibah lin-niran, yang mana mereka orang-orang yang jauh dari dosa-dosa besar sehingga dosa-dosa besar itu yang akan mewajibkan seorang ke dalam neraka. Nah, para sahabat ini tidak ada masuk di dalamnya ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Jadi yang diajak berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kemudian poin berikutnya, ma ja'a fi khulud ahli ad-darain wa dhabhil maut. Ala sirat. Berikut ini, penghuni surga dan penghuni neraka itu akan kekal. Karena kematian itu akan disembelih oleh Allah Azza wa Jalla di antara surga dan neraka, itu persisnya di atas as-sirat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza saru ahlul jannati ila jannati wa ahlul nar ila nar ji'a bil maut." Ketika para penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, dan penghuni neraka masuk ke dalam api neraka. Ji'a bil maut. Di sana Allah Azza wa Jalla mendatangkan kematian dan diletakkan di antara surga dan neraka dan disembelih dan dipotong. Lalu ada yang berseru mengatakan, "Ya ahlal jannati la maut." Hai para penghuni surga, sudah tidak ada kematian. "Wa ya ahlan nar la maut." Hai para penghuni neraka, sudah tidak ada kematian lagi. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farhim. penghuni surga semakin berbahagia, semakin gembira. Wa ahlun nari huznan ila huznihim, penghuni neraka tambah sedih, tambah susah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara," ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, "yuja'u yaumal qiyamati bil maut ka'annahu yubil mauti ka'annahu kabshun amlah." Akan didatangkan kelak pada hari kiamat kematian itu seperti domba putih kehitaman, kehitam-hitaman. Fayuqafu bainal jannati wan nar, diberdirikan di antara surga dan neraka. Fayuqal ya ahli jannah hal ta'rifuna hadha, di sana Allah bertanya, apakah kalian kenal ini? Fayashra'ibuna yang turun, semua menoleh dan melihat. Wayaqul na'am hadzal maut, semua mengatakan iya betul itu adalah kematian. Qala thumma yuqal, lalu dikatakan, wahai penghuni neraka, apakah kalian kenal? Semua menoleh mengatakan iya kami kenal, ini adalah kematian. Fayu'maru bihi fayudzbah, Allah perintah dan Allah subhanahu wa ta'ala sembelih. Qala thumma yuqal, lalu dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut, di sana Allah azza wa jalla umumkan, wahai para penghuni surga, kalian kekal, sudah tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun la maut, wahai para penghuni neraka, kekal, tidak ada kematian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segalanya sudah diputuskan. Wa hum fi ghaflatin, mereka dalam kelalaiannya. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Wa asyara bi yadihi ila dunya, Nabi menunjuk ke dunia ini atau ke ya tanah ini. Maka di seri sini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya penghuni surga akan kekal, penghuni neraka akan kekal, ila amadin muayyanin wala la ila ghayatin, tanpa ada ujungnya, tanpa ada batasnya. Maka yang bahagia di dalam surga kebahagiaan yang abadi. Yang celaka, yang mendapatkan azab dalam neraka, ya azab abadi. Ya. Maka dasallallahu assalam al-afiyah. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dan dijaga dan lindungi kita. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Allimuhum wa'addibuhum, ajarkan mereka, bimbing mereka. Kenapa? Karena neraka ini, kalau orang sudah menjadi penghuninya, maka tidak pernah akan lolos dan tidak pernah akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selamatkan kita. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla lindungi kita, keluarga kita, kaum muslimin, kedua orang tua kita. Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Demikian ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, keluarga kita. Allah masukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tetaplah bersama Al-Iman TV, demikian juga bersama Radio Suara Al-Iman. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
7: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
8: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
9: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafizahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan, Hafizahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader, Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah, bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
10: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
11: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
12: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringa, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
10: Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
13: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta?" "Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan, maka kami akan saling cinta." Kata Nabi, "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta, iman sempurna. Iman sempurna masuk surga. Berawal di salam, berujung di surga.
15: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
16: Perhatikan baik-baik dan siapa kita berteman.
17: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
18: Ida tanassaka an yuwakhiya sahibah sunnah yahmiluhu alaika.
17: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah.
18: Sahibu sunnah.
17: Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
19: Faedah kajian. Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian. Dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian. Tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya, jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, qit'ah minal lahm, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan, hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan. Sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan. Sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil. Sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang nggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu. Sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Ya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyah. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyah. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan apa, akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Ya. Makanya pepatah Arab mengatakan, la tahqiranna saghiran, Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa, gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah, daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya teman-teman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada kesempatan malam hari ini? Semoga dapat bermanfaat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah memberikan kita taufik hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Dikasih yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah ya teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya bacakan request yang sudah masuk, saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan request pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RG spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah ataupun konten radio lainnya yang ingin request spasi kori ataupun pemateri, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan request-request yang sudah masuk, di sini saya sudah menyiapkan satu buah murattal pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Hafazi. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
5: Kembali lagi bersama saya di Gazis pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa tuliman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia satu buah muratal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh. Nah, berikutnya kami ingin mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah yang ini request spasi norinya ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846, atau bisa berinteraktif langsung di nomor yang sama di nomor 087304846. Baiklah, ibu terima dari mani urema kumul. Sini sudah ada beberapa request yang sudah masuk, kita coba angkat, coba bacakan. Masya Allah, kita coba bacakan satu persatu terlebih dahulu. Pertama di sini ada request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng, Surabaya, yang merequest Surah Al-Qalam dengan dan Surah Al-Qiyamah dengan Qori Ustadz Mufri Safitra. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan, ingin diputarkan Surah Al-Jum'ah dan juga Surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Mas Bagas yang merequest surah, sebentar kita lihat dari pesan WhatsApp sini, Mas Bagas di Surabaya yang merequest surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais mungkin ini ya. Nah, Syekh As-Sudais, Masya Allah, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Bapak Abdul Khalik di Cermai Gresik yang merequest surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Qalam dengan Qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Abdul Khalik di Cermai Gresik yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya dikasih kepada pengunjung program acara Rembulan. Nah, itulah dia mungkin yang dapat saya hadirkan pada pertemuan malam hari ini. Mungkin itu saja sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Baiklah, kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gejala pilek atau flu biasanya muncul seketika setelah daya tahan tubuh menurun. Umumnya, gejala pilek berupa hidung berair, hidung tersumbat, lendir berlebihan, tenggorokan terasa sakit, batuk, dan tubuh terasa nyeri yang disertai meningkatnya suhu tubuh. Meski memiliki gejala yang sama, namun flu dan pilek sebenarnya berbeda. Pilek atau common cold adalah peradangan pada mukosa hidung yang dipengaruhi perubahan musim, kelelahan, minuman dingin, polusi udara seperti asap, debu, atau bulu binatang. Sedangkan flu disebabkan oleh virus yang membuat gejala pilek terasa lebih berat. Virus flu bisa bertahan dalam tubuh selama berhari-hari. Akan tetapi, dalam 12 jam pertama, virus flu akan lebih mudah menular dan menginfeksi tubuh orang lain. Agar flu atau pilek tidak berlarut-larut, ada beberapa tips yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk menyembuhkan flu dengan cepat. Pertama, minum obat. Minum obat bisa menjadi langkah mudah ketika muncul gejala atau sudah terserang flu maupun pilek. Pastikan obat yang dikonsumsi mengandung dikongestan dan ekspektoran. Dikongestan berperan melegakan saluran pernafasan dan menjaga rongga hidung tetap terbuka. Sedangkan ekspektoran berfungsi mengencerkan lendir atau biasa disebut obat batuk kering dan berdahak. Obat ini membantu membersihkan rongga sinus serta mengeluarkan dahak yang tertahan di saluran pernafasan. Obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek terdekat. Kedua, konsumsi vitamin C. Selain mencegah pilek, vitamin C juga bisa mempersingkat serangan pilek. Saat terkena pilek, cobalah mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi, atau makan sayur berdaun hijau. Jika diperlukan, Ikhwatul Iman bisa mengkonsumsi suplemen vitamin, namun pastikan tidak berlebihan karena kelebihan vitamin C juga tidak baik untuk kesehatan. Ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup jadi salah satu cara untuk mempercepat penyembuhan pilek. Luangkan waktu untuk tidur siang dan pastikan waktu tidur malam Anda tercukupi, minimal 7 jam per hari. Jika hidung tersumbat atau hidung meler ketika akan tidur, cobalah tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk mengeringkan rongga hidung sehingga nafas lebih lega. Keempat, perbanyak minum. Ketika sedang terkena flu atau pilek, terkadang membuat cairan keringat keluar dan jika dibiarkan bisa mengakibatkan dehidrasi yang bisa memperparah gejala pilek. Pastikan kebutuhan cairan Anda terpenuhi dengan perbanyak minum air putih atau buah dan sayur yang mengandung banyak air agar tidak dehidrasi. Selain itu, Ikhwatul Iman juga bisa mengonsumsi minuman hangat seperti teh hangat untuk membersihkan rongga hidung sekaligus meringankan gejala sakit tenggorokan. Kelima, jaga tubuh tetap hangat. Selama beristirahat, jaga tubuh tetap hangat dengan menggunakan jaket atau selimut agar tubuh menjadi nyaman. Metode yang digunakan untuk menjaga tubuh tetap hangat seperti mandi air hangat dan perawatan uap. Selain meringankan flu, mandi air hangat juga bisa melemaskan otot yang tegang dan melancarkan peredaran darah. Namun perlu dicatat, jika mandi menggunakan air hangat, pastikan suhu air tidak lebih tinggi dari 44 derajat Celcius. Untuk perawatan uap, Anda bisa menuangkan air mendidih ke wadah dan hirup uap secara perlahan agar kelembapan air bisa melegakan rongga hidung. Jika pilek atau flu masih belum sembuh atau gejala bertambah berat, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Informasi ini dikutip dari honestdoc.id.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
1: Makanan penakluk tekanan darah tinggi. Sebagian orang tidak menyadari apa yang mereka makan tiap

0: hari, apalagi kandungannya. Bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal, mulailah cermati asupan makanan dan kandungannya. Orang yang menderita hipertensi sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Semakin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka tekanan darah akan terkendali. Hindari makanan berikut jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pertama, kopi. Kopi memang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena kopi memiliki kandungan kafein. Namun, kafein juga dapat memicu naiknya tekanan darah. Kedua, daging dan makanan olahan. Jenis makanan ini banyak diawetkan menggunakan garam. Ketiga, acar. Acar timun memang nikmat di lidah, tetapi proses pembuatannya memerlukan garam agar timun tidak cepat busuk. Keempat, saus. Baik saus tomat, saus pasta, juga jus tomat yang dikemas di kaleng, mengandung kadar natrium tinggi. Kelima, kulit ayam dan makanan berlemak lainnya, seperti daging merah, susu berlemak, keju, dan mentega, karena mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat yang dapat memperburuk tekanan darah. Terapkan pola makan sehat dengan 4 prinsip utama pola makan untuk menghentikan hipertensi, yaitu tingkatkan asupan nutrisi dari biji-bijian utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Kurangi garam, makanan dan minuman manis, serta daging merah. Kurangi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Walaupun tidak bisa menurunkan tekanan darah secara cepat, beberapa jenis makanan berikut bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan. Pertama, susu rendah lemak dan yogurt. Kedua, buah bit. Buah satu ini bersifat membantu menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat. Bahkan penelitian di Inggris sudah membuktikan jus buah bit dapat menurunkan tekanan darah hanya dalam waktu sehari semalam. Ketiga, oatmeal. Gandum mengandung rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Keempat, pisang. Kandungan potasium pada pisang membuat tekanan darah tetap stabil. Kelima, ikan. Pilihlah ikan yang mengandung asam lemak omega-3, seperti ikan salmon, ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan lele. Keenam, minyak zaitun. Kandungan polifenol pada minyak zaitun bisa membantu mengurangi tekanan darah. Hindari makanan yang menyebabkan hipertensi, dan terapkan pola makan sehat supaya tekanan darah tetap stabil. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Faktor risiko kanker yang perlu Anda tahu. Tingginya kasus baru kanker dan sekitar 40% dari kematian akibat kanker berkaitan erat dengan faktor risiko kanker yang seharusnya dapat dicegah. Faktor risiko kanker yang terdiri dari faktor risiko perilaku dan pola makan diantaranya adalah indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, penggunaan rokok, konsumsi alkohol berlebihan. Faktor risiko kanker lainnya adalah akibat paparan karsinogen fisik seperti ultraviolet dan radiasi ion, karsinogen kimiawi seperti formalin dan aflatoksin atau kontaminan makanan dan serat contohnya asbes, karsinogen biologis seperti infeksi virus, bakteri, dan parasit. Intervensi terhadap faktor risiko kanker tidak hanya bertujuan untuk menurunkan kasus baru kanker, namun juga menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang disebabkan faktor risiko tersebut. Di antara faktor risiko penting penyakit kanker yang dapat dimodifikasi adalah merokok, yang menyebabkan terjadinya sekitar 1,5 juta kematian akibat kanker setiap tahunnya. 60% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah. Kelebihan berat badan, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan 274 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Konsumsi alkohol berlebihan dan menyebabkan sekitar 351 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Penularan human papilloma virus melalui hubungan seksual yang menyebabkan sekitar 235 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Polusi udara di luar maupun di dalam ruangan yang menyebabkan sekitar 71 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Karsinogen di lingkungan kerja yang menyebabkan setidaknya 152 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Faktor risiko terbanyak yang menyebabkan kematian akibat kanker berbeda pada negara-negara di dunia. Faktor risiko penyebab kematian akibat kanker berbeda pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah dan negara berpenghasilan tinggi. Merokok merupakan faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat kanker di dunia, negara berpenghasilan rendah menengah maupun negara berpenghasilan tinggi. Pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah, konsumsi alkohol, rendahnya konsumsi buah dan sayur, serta infeksi virus human papilloma menyebabkan lebih banyak kematian akibat kanker dibandingkan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Namun, merokok serta kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor risiko yang lebih dominan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Sumber, Buletin Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2015.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
5: دعاء setelah wudu
6: أشهد أن

0: ورسوله
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
0: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Ad-du'a'u ba'da tashahud.
2: Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dosa, dan kerugian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
1: ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن. من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات:
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك

0: doa penawar hati yang duka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qadha'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل تعيش إلى الفجر. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. وكم من سليم مات بغير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya.

min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir, tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan.

0: Semenit manfaat.
1: Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat duhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka untuk datang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia salat yura'una an-nas, dia riya, pamer aja. Salat subuh susah mau pamer. Anda tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita, tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Tidak ada yang melihat dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
0: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah.
4: Ukhuwatul Islam,
5: persaudaraan di dalam Islam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
5: dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menengki, saling berbuat curang, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli barang yang dijual atau dibeli sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan atau membiarkan, mendustai dan merendahkan atau menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: inilah Spektrum Radio Jatim. Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
1: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menalar aja, tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks, emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya di-stop.
0: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
1: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di tempat, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini, agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Impact semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya, bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya, semuanya masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi, jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada pelurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak homey lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
0: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
2: Apa pusat naratif tunggal? Karena apa? Orang diombang-ambingan dengan berbagai hal. Kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya, itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair, ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? Mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
0: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
3: Kait dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Nah, secara fisik, biasanya mengalami gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi. Kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti menggigit jari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
0: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
3: Nah, kemudian yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan katakanlah tekanan-tekanan. Karena kalau orang olahraga itu kan sudah capek, nanti bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
0: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai." Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu, Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu, Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid, apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan bin Amr mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, "Kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau." Yang lain berkata, "Demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid." Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslim yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh 2 rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: Info Sehat hari ini.
1: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
2: Tips penanganan luka bakar. Luka bakar merupakan kecelakaan yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari luka bakar kecil sampai luka bakar yang berbahaya dan mengancam jiwa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan awal luka bakar. Pertama, matikan sumber luka bakar. Seseorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan berlari untuk mencari air. Hal ini memperbesar kobaran api karena tertiup oleh angin. Oleh karena itu, segeralah hentikan, jatuhkan, dan gulingkan orang itu agar api segera padam. Bila memiliki karung basah, segera gunakan air atau bahan kain basah untuk memadamkan.

0: menyalakan apinya. Sedang untuk kasus luka bakar karena bahan kimia atau benda dingin, segera basuh atau jauhkan bahan kimia atau benda dingin, matikan sumber listrik, dan bawa orang yang mengalami luka bakar dengan menggunakan selimut basah pada daerah luka bakar. Kedua, prinsip awal penanganan luka bakar adalah irigasi. Bersihkan dan basahi luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini bertujuan untuk melokalisir kerusakan jaringan agar tidak meluas. Siram dengan air mengalir selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tergantung keadaan. Luka bakar akibat apapun, inilah perawatan pertamanya. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetral dari bahan asam atau basa tersebut. Ketiga, kompres dengan air dingin. Berikan kompres dingin langsung ke daerah kulit yang terbakar. Kompres membantu mendinginkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kompres dingin dapat dibuat dengan sepotong kain yang direndam dalam air es. Jangan gunakan es batu untuk mengompres. Keempat, buka pakaian. Lepaskan pakaian, cincin, jam tangan, dan ikat pinggang, kecuali bila pakaian melekat di tempat luka bakar. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penanganan medis nantinya, dan juga untuk menurunkan suhu tubuh, terutama jika luka bakar akibat panas lingkungan. Kelima, jangan membawa orang dengan luka bakar dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan evaporasi cairan tubuh yang terekspos udara luar dan menyebabkan dehidrasi. Orang dengan luka bakar biasanya diberi obat-obatan penahan rasa sakit dan obat antibiotik jika lukanya cukup dalam dan luas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanoki.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi bayang-bayang risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Di tengah tantangan tersebut, industri manufaktur seakan dipaksa menunjukkan semangat dan optimisme dalam peningkatan produktivitas. Bahkan, dalam sepekan kemarin, peralatan industri tampil dalam pameran manufacturing terbesar di Indonesia yang digelar di Surabaya. Mulai mesin mekanik, mesin elektrik, komponen penunjang proyek, logistik, hingga teknologi produksi terkini. Tentu, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, ini menjadi tantangan tersendiri. Ia meminta agar pelaku industri manufaktur terus berinovasi.
2: Kita berharap bahwa industri manufaktur kita itu akan terus meningkat. Jadi jangan sampai jatuh, karena kita kan sebenarnya ada tantangan yang terjadi dari luar, pada kebijakan Amerika yang akan berlakukan tarif 32%, yaitu berarti pasar kita akan terhambat. Dan kebetulan Amerika juga bukan suatu pasar besar kita. Nah itu, marilah kita cari alternatif, baik itu manufakturnya, kemudian ekspornya untuk ke negara-negara yang baru, sehingga kita tidak lama jatuh, tapi kita tetap harus terus meningkat. Seperti halnya tadi saya lihat juga ada mesin yang dulu katanya harganya nggak miliaran, tapi sekarang sudah murah, sehingga itu bisa menciptakan peluang-peluang bagi para guru baru untuk membuat produk-produk dengan alat mesin. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sampai turun. Kita dengan pameran ini kita ada ide-ide baru untuk meningkatkan produk-produk baru.
1: Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Mesia Stephanie, mengatakan animo industri manufaktur begitu diminati. Bahkan berbagai produk dari luar negeri masuk ke Jawa Timur dengan daya saing tinggi.
3: Jadi antusias dari para supplier dari luar negeri ini memang sangat baik tahun ini. Jadi kami melihat ini adalah satu tanda atau satu feedback ya dari mereka bahwa potensi untuk manufaktur di Jawa Timur ini sebenarnya masih bagus, jadi masih sangat berpotensial. Jadi kami melihatnya sebenarnya dari segi itu sih gitu. Kalau memang pamerannya masih ramai dan masih banyak diikuti oleh apalagi tadi dari 15 negara atau wilayah itu, jadi menurut kami itu ada sebuah signal yang sangat baik bagi Jawa Timur. Iya. Dan tahun ini memang lebih banyak yang kita mencoba untuk menggali lebih banyak dari sustainability-nya, karena kan sesuai dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi memang untuk green industry ya Pak ya. Jadi kita mencoba untuk meminta sama peserta pameran itu untuk lebih menampilkan yang memang lebih ke energi efisien, jadi lebih ke cost efisien, jadi yang lebih memang untuk sustainable.
1: Lantas bagaimana produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat lokal dan go international? Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Ismet Jauhar menyebut, standar kompetensi menjadi hal yang penting.
4: Melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, meningkatkan daya beli. Salah satunya adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi dari semua yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya, sekarang harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan, sehingga apa yang sekarang ini akan dilakukan dibutuhkan, baik itu untuk SDM itu yang utama. Hubungannya adalah SDM ini yang harus juga bisa memenuhi di situ. Sertifikasi itu memang sekarang menjadi persyarat. Nah, SDA-nya kita ada, SDM-nya memenuhi, berarti produksinya ini memang betul-betul produktivitas. Nah, yang dihasilkan ini berarti bisa bersaing. Itu yang tadi saya sampaikan, kita punya daya saing dan kita juga bisa meningkatkan daya beli.
1: Jelaslah bahwa dinamika global dan kebijakan tarif impor menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat inovasi dan peningkatan daya saing. Pameran manufaktur di Surabaya menjadi bukti optimisme dan potensi besar industri ini. Kuncinya kini terletak pada bagaimana kita terus mendorong inovasi dan memastikan standar kompetensi produk dalam negeri mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Mari bersama wujudkan manufaktur Jawa Timur dan Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim.
5: dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya, adalah karena tertipu dengan amal solehnya. Di antara bisikan setan yang suka dibisikan di hati manusia adalah, engkau adalah orang yang sholat, maka itu sudah cukup bagimu. Kenapa engkau harus bertaubat? Bukankah orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai sehari 5 kali? Itu kan sudah cukup untuk membersihkan dosa-dosamu. Atau setan akan mengatakan,
6: Bukan kau sendiri yang berbuat dosa. Banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, yang datang kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Jadi mereka orang-orang yang ketika memberi sesuatu, hati mereka takut. Kata Aisyah, apa mereka itu orang yang minum khamr? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang yang mencuri wahai anaknya As-Siddiq, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun, tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum, tetapi mereka takut kalau saumnya, solatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaika alladziina yusari'uuna fil khairaat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161. Demikianlah keadaan orang-orang yang saleh. Mereka takut atas ibadahnya, jangan-jangan tidak diterima. Demikianlah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sombong, jangan merasa bahwa pak ibadahnya pasti diterima, kemudian menjadi malas beribadah, kemudian menjadi malas untuk bertobat. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertobat, dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
8: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, siapakah manusia yang dilaknat oleh Allah? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para nabi, yaitu az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang menambah Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Al-Qur'an sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Al-Qur'an sudah sempurna, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran, Islam sudah selesai, finish, tidak ada perubahan. Kemudian di zaman ini, ada sebuah golongan yang mengaku bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari ini adalah Al-Quran yang palsu. Ada Quran yang asli, dan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang kita miliki. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya, manusia yang dilaknat yaitu Al-Mukadzib biqadarillah, yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendustakan atau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia yang terlaknat adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, ini bisa menyebabkan laknat Allah turun. Dan tidak hanya laknat Allah, bahkan laknat para malaikat, bahkan laknat dari manusia semuanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi, au intama ila ghairi abihi. Barang siapa yang tidak mengakui ayahnya, kemudian menisbatkan, mengaku anak dari orang lain, bukan anak dari bapaknya sendiri, maka fa'alaihi la'natullah. Bagi orang yang tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, baginya la'nat Allah. Wal malaikah, dan la'nat malaikat. Wan nasi ajumain, dan manusia seluruhnya akan melaknat orang yang tidak mengakui bapak dan ibunya. Masya Allah, kita dilaknat Allah seandainya melakukan hal ini. Para malaikat, para manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk salah satu gembongnya dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man ahsan

0: Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab al-ijarah, mempekerjakan orang lain. Kadangkala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain, satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya, maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah atau mempekerjakan orang. Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang jurutulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. Kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Hendaknya seorang muslim mempekerjakan untuk hajatnya seseorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain, akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Ketiga, kemudahan dalam muamalah. Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada." Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Keempat, kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yakni tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya, serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya, atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah." Aku menggembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat 4/6 dinar sama dengan setengah danik, 1/4 dirham, dan 1 dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kelima, tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Demikian juga bagi majikan. Janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram dengan dosa baru, yaitu mengikut sertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Memperkerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang batil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika majikan tidak ada, ia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sungguhnya itu adalah kedzaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara', berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu. Kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan, terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum." Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kesembilan, menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya. Sebab perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, "Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu." Allah taala berfirman, ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10. Menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Qala tsalitsu, Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal faja'ani ba'da haynin faqala ya abdallah addini ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya abdallah la tastahzi' bi فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian, aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepadaku. Aku berkata kepadanya, semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing dan budak ini adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntutnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam. Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan ijarah, dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tua. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tua. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini, Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab, karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'dilu."

rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari, Nabi SAW terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah Ar-Ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan Ran yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, La yata'a

0: لَمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kesebelas, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mazalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha Kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salman al-Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak? Kemudian dia mengatakan, saya salat, yang satu salat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap satu dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal kap 70 Honda, kap 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami salat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka dudukkan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, dia ada

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله الله سبحانه وتعالى بفرمان حمبا الله عباد الرحمن mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam. Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengah. Di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

berikut ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy. Yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu, maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi Sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka, sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya.
dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin
sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Umamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku." Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Umamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. "Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Umamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Umamah bin Usal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah bin Uthal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami.
Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi

لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Semenit manfaat.
3: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah, karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
2: Semenit manfaat.
4: Kebanyakan manusia takut terkena malapetaka, takut terkena kegagalan, takut tertimpa kemiskinan, takut terkena yang namanya penyakit ataupun kejelekan-kejelekan yang lainnya. Padahal setiap orang, khususnya sebagai seorang muslim,

ada satu hal yang harus dia takuti, yaitu dia takut akan perbuatan dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wala yakhafanna 'abdun illa dhanba, dan hendaknya seorang hamba dia takut akan perbuatan dosa, takut akan perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan dosa, dikarenakan perbuatan maksiat itu bisa mengundang banyak malapetaka, mengundang banyak musibah ataupun keburukan-keburukan yang lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 10,8 juta pengidap TBC di seluruh dunia. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara dengan perkiraan 821.200 kasus pada tahun 2023. Meski dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, seperti lansia, anak-anak, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Umumnya, TBC pada paru-paru dapat menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu, baik disertai dahak maupun darah. Penderita juga akan merasakan gejala lain seperti nyeri dada, demam, dan berkeringat pada malam hari. Ada beberapa upaya yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk mencegah TBC. Pertama, hindari kontak dengan penderita TBC. Bakteri TBC bisa menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet saat penderita TBC batuk, bicara, tertawa, maupun bersin. Risiko penularan juga meningkat jika Ikhwatul Iman berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi bersama penderita TBC untuk waktu yang lama. Kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, gunakan masker untuk menghindari penderita yang tidak sengaja batuk atau bersin di dekat Anda. Ketiga, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 40 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang ada di tangan. Cara ini ampuh untuk menghindari penularan saat memegang benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terinfeksi TBC. Tingkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi buah dan sayur, mencukupi waktu tidur, mengelola stres, serta berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, tidak bertukar barang pribadi. Hindari kontak erat dengan penderita TBC, termasuk melalui penggunaan barang pribadi secara bergantian, seperti peralatan makan, cangkir, sikat gigi, baju, atau handuk dengan orang lain. Berbagai cara mencegah TBC memang bisa dilakukan. Namun, jika Anda tidak sengaja melakukan kontak erat dengan penderita atau mengalami gejala TBC, sebaiknya jangan panik dan segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Info sehat hari ini.
4: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis cavitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan, manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya, untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka. Padahal, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah." Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum." Tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan, "Kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Allah SWT memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertobat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, "Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min ruhillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrawahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa, apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk mereka tersebut merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala jika datang siksaan mereka, jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Saat ini semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
2: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan cuma mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak mempunyai kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahunya muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

0: ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. وكيف يحدث

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suh labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
1: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata

0: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

0: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa." Dan ingatlah
1: pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a liman qala inni uhibbuka fillah.
4: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
3: Taqul ahabbaka alladhi ahbabtani lah.
4: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
3: الدعاء عند ادخال الميت القبر.
4: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
3: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله.
4: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله.
4: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
3: Yuqal yahdikumullahu wa yuslihu balakum.
4: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
3: Adhkarus sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Asbahna.

0: في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Baca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: نبيا
1: ثلاث مرات
2: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah. Meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci. Tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah. Meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya."
4: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu itu satu, esa tunggal. Ketika kita katakan tauhidullah fid doa, kita mentauhidkan Allah dalam masalah doa, berarti doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ad-dhabh, menyembelih, berarti kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menyembelih. Tujuan kita, niat kita, kita sesungguhkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya.
2: Semenit manfaat.
4: Siapa orang yang dimurkai Allah? Orang yang memahami ilmu, mengerti ilmu, ya'rifunal haq, mengerti kebenaran, tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi Nasrani dikasih Injil dan Taurat, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti
5: sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan agama kami, maka amalan itu tertolak.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Info sehat hari ini.
8: Makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ini adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dengan dalih tidak ada waktu, banyak orang meninggalkan kebiasaan memasak di rumah dan memilih membeli makanan di restoran-restoran cepat saji. Di satu sisi memang memudahkan, tapi bagaimana dari sisi kesehatan? Makanan cepat saji biasanya selalu dimasak dan mengalami proses yang sangat lama, sehingga kehilangan zat-zat gizi dan enzim yang diperlukan oleh tubuh. Semakin banyak makanan cepat saji, semakin berkurang seseorang mengkonsumsi makanan mentah dan segar. Padahal, makanan mentah dan segar memberikan zat-zat yang tidak diberikan oleh makanan cepat saji. Makanan cepat saji biasanya juga mengandung zat-zat adiktif seperti pengawet, perasa buatan, atau pewarna. Zat-zat adiktif ini jika dikonsumsi terus-menerus ternyata bisa menyebabkan kerusakan hati, mulai dari sirosis hingga kanker. Celakanya, dampak yang ditimbulkan zat-zat berbahaya ini akan timbul setelah konsumsi jangka panjang, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Demikian info sehat kali ini, makanan-makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi berikutnya akan bersambung di info sehat berikutnya. Info sehat kali ini kita ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun.

0: tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI atau air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran, ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI dibandingkan susu sapi atau susu formula. Sungguh disayangkan, masih banyak ibu yang enggan menyusui bayinya. Hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan, dan alasan-alasan lain. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak sekali manfaat ASI dan menyusui, baik bagi bayi maupun bagi sang ibu. Selain aman, higienis, bergizi, dan ekonomis, ASI juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh susu formula yang termahal sekalipun. Bahkan, ketika produsen susu berlomba-lomba meniru komposisi ASI, maka tidak akan bisa menirunya dengan tepat. Terbukti bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang berisiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan septisemia atau infeksi darah di tahun pertama kehidupannya. Sebagai perlindungannya ini, karena proses pemindahan faktor-faktor imun atau kekebalan tubuh di dalam ASI dan bahan prasusu atau kolostrum. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Setiap bulan September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dan Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini menegaskan bahwa literasi dan membaca adalah fondasi penting bagi setiap individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peringatan ini juga menekankan peran krusial perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan dan literasi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu, Indeks Minat Baca Masyarakat Indonesia pada tahun 2016 menempatkan negara kita di peringkat 60 dari 61 negara. Meskipun Badan Pusat Statistik atau BPS dan Perpustakaan Nasional pada laporan terbarunya, skor TGM atau tingkat kegemaran membaca nasional menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, World Population Review yang terupdate pada 2025 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-30 dalam hal minat baca, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak inisiatif yang dilakukan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tantangan dalam meningkatkan minat baca masih sangat besar. Lantas, bagaimana kondisi minat baca dan literasi di Jawa Timur saat ini? Muhammad Arief Widodo, PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa sudah ada perkembangan minat baca, namun peningkatan ini belum merata dan hanya berlaku di beberapa daerah tertentu.
2: Jadi literasi itu bukan semata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi melibatkan banyak-banyak kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, kemudian PES juga. Jadi teman-teman PES ini juga sangat penting kontribusinya terhadap pengembangan literasi. Karena itu sebuah kampanye yang bagus bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ternyata literasi itu bukan sekadar baca buku atau lihat tumpukan buku. Literasi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi literasi itu salah satu tolokurnya itu tingkat kegemaran baca. Semakin kesini itu semakin baik. Jawa Timur termasuk Surabaya. Jadi Jawa Timur di 2023 itu 69,78. 2024 itu naik, itu 77,15. Dan Surabaya 2023 lebih tinggi. Jadi Surabaya termasuk kota yang tingkat kemarahan bacanya di atas rata-rata Jawa Timur.
1: Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mendulang minat baca dengan menyediakan perpustakaan keliling. Inisiatif ini bertujuan menjangkau daerah dengan tingkat literasi rendah dan membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam informasi yang salah atau hoax.
2: Nah, kemudian yang kita lakukan itu adalah kita pertama memperbanyak koleksi digital juga. Selain itu kami juga dengan perpusnas itu ada ipusnas itu terkait koleksi. Kami juga memperluas jangkauan dari perpustakaan digital itu ke berbagai daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keterampilan, kecakapan untuk mengelola informasi digital. Jadi bagaimana masyarakat, dia tahu kebutuhan informasinya. Kalau saya punya problem ini, berarti saya harus cari informasi apa. Nah, itu yang penting. Yang kedua, saya harus cari di mana sumber informasi yang valid. Jadi tadi mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasinya. Yang ketiga itu bagaimana dia bisa mengkritisi informasi.
1: Di sisi lain, Maharina Novi, seorang aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang, memberikan perspektif yang berbeda. Menurutnya, minat baca di daerah pelosok sebenarnya cukup tinggi. Namun, hambatan utamanya adalah akses dan ketersediaan buku.
3: Pikir ketika kami ya, dari Rumah Baca Cerdas Institut ini, ketika turun tuh, kami sebenarnya melihat antusias masyarakat untuk membaca. Ketika kami datang ke desa-desa, kemudian kami bukakan mobil baca yang berisi dengan buku-buku, bahkan itu rebutan mereka, baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Bahkan juga ada bapak-bapak yang penasaran dengan buku itu. Nah, saya pikir kalau masalah minat baca, sebenarnya saya pikir ya tinggi, hanya fasilitasnya yang nggak ada. Mereka kebanyakan karena orangnya nggak punya, jadi mungkin nggak ada akses untuk bisa membaca buku. Dan kalau misalkan dilihat ya, dulu itu ada program rumah baca di desa-desa, itu bisa menjadi alternatif. Sayangnya mungkin ketika dulu ada PT POS yang bisa saling berkirim buku dengan pengiriman yang gratis sekarang udah nggak ada.
1: Ia menambahkan bahwa buku yang beragam sangat dibutuhkan di daerah, tidak hanya untuk anak-anak. Faktanya, minat baca para orang tua pun juga tinggi jika aksesnya tidak terkendala.
3: Dan saya yakin kalau misalkan ada buku bacaan yang dibagikan secara gratis atau dibuatkan fasilitas di desa-desa gitu, atau di pelosok gitu ya, itu insya Allah masyarakat minat bacanya masih tinggi. Tergantung buku bacaan yang disediakan, seberapa beragam dan seberapa dekat dengan masyarakat gitu, dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak ya mungkin sukanya buku komik, buku yang banyak gambar-gambarnya, bukan buku bacaan yang tebel-tebel dan banyak tulisannya gitu. Jadi alternatif pilihan bukunya juga diperbanyak yang diberikan ke masyarakat. Saya pikir kalau minat baca itu tinggi, hanya fasilitasnya yang belum ada. Saya kira kalau di perkotaan, ketika kami hadir di sana, itu mereka beda, bukan hanya buku fisik, tapi buku online yang dicari. Artinya ya minat bacanya juga ada yang tinggi. Kalau masalah minat baca, saya yakin di Indonesia masih bisa ditingkatkan lagi dan didorong.
1: Meningkatkan literasi bukanlah tugas satu pihak. Sinergi antara pemerintah, aktivis, dan masyarakat sangat diperlukan. Menuju Indonesia cerdas, kita harus terus berupaya menumbuhkan budaya membaca dan memperkuat literasi masyarakat. Membangun infrastruktur literasi yang memadai seperti perpustakaan dan taman baca, serta memastikan ketersediaan buku yang beragam dan relevan, adalah langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta al-iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah, jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib, karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan, tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta al-iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita sedang naik, iman kita sedang kokoh, maka kita boleh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain, selain dari puasa sunnah yang kita lakukan secara kontinu, selain dari amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan secara kontinu. Namun ada juga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita lakukan hanya sesekali sesuai dengan semangat yang kita miliki, sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib. Karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan. Tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan, dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis, tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali, dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ayyul amali afdal?" Amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus-menerus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita sedang naik, iman kita sedang kokoh, maka kita boleh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain. Selain dari puasa sunnah yang kita lakukan secara kontinu. Selain dari amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan secara kontinu. Namun ada juga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita lakukan hanya sesekali, sesuai dengan semangat yang kita miliki, sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Adab-adab harian muslim. Adab-adab dalam berdoa. Pertama, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum berdoa, dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, husnuzzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kelima, istiqomah dalam berdoa. Keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat, namun maknanya yang luas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan selain itu. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan dirinya sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna," di dalam surah Al-Hasyr. Yang artinya, "Ya Tuhan kami, beri kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Kesembilan, memilih berdoa di waktu yang mustajab atau waktu yang pasti dikabulkan doa tersebut.
9: Haram hukumnya mendahului imam ketika rukuk, sujud, atau yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Artinya, tidakkah salah seorang dari kamu takut, atau hendaklah salah seorang dari kamu takut apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Selesai salat, beliau menghadap kepada kami dan berkata, "Ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi, fa inni arakum amami wa min khalfi." Artinya, wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku ketika rukuk, sujud, berdiri, dan salam. Karena aku dapat melihat kalian di hadapanku maupun di belakangku. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubadiruni biruku'in wala bisujudin." Fa innahu mahma asbaqukum bihi idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu inni qad baddantu. Artinya, janganlah kalian mendahuluiku ketika rukuk ataupun sujud, karena walau bagaimanapun cepatnya aku mendahului kalian rukuk ketika aku rukuk, kalian pasti akan mendapatiku rukuk sebelum aku bangkit darinya, karena aku sudah berumur. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi.
10: Pak, lihat nih pak, status si Andi. Sok-sokan sibuk banget, padahal kerjanya gitu-gitu aja.
11: Raffi, boleh bapak tanya sesuatu?
10: Apa tuh pak?
11: Kamu tahu nggak, orang yang sadar bahwa setiap perkataan bisa membuahkan pahala atau hukuman, dia pasti akan lebih hati-hati dalam berbicara.
10: Maksudnya, ngomong asal-asalan pun bisa jadi dosa ya pak?
11: Iya Raffi, kadang satu kalimat saja bisa bikin orang tersakiti. Tapi satu kalimat juga bisa jadi sebab pahala yang besar. Tinggal kita pilih mau yang mana.
10: Berarti mulai sekarang saya harus mikir dulu ya pak sebelum ngomong.
11: Itu dia, jaga lisan, jaga hati, karena Allah maha tahu dan maha mendengar.
12: Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, orang yang menyadari bahwa perkataan membuahkan pahala dan hukuman, niscaya ia akan sedikit berbicara kecuali dalam perkara yang membawa manfaat baginya. Bahjatul Majalis, jilid 4, halaman 488.
13: Renungan Suara Al-Iman.
2: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
14: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
14: Betul, lebih baik diam. Jaga lisan, jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
2: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
14: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
13: Renungan Suara Al-Iman.
15: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi yang mulia ini, kita semuanya masih dianugerahi nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik dalam melakukan amalan-amalan ketaatan, dan juga masih diberikan kenikmatan berupa semangat dalam menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah, mengkaji firman Allah, dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas pendidikan Rasulullah, pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, kepada kaum mukminat, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak, muamalah, dan juga yang lainnya. Maka insyaAllah pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita akan membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita dalam perkara muamalat dan juga jinayat, yang mana kaum wanita sebagaimana juga pada kaum pria itu pasti berinteraksi dengan sesama yang berkaitan dengan muamalat, baik itu jual beli, ya, ataupun perdagangan, ataupun perkara-perkara muamalat yang lainnya. Maka di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita Itu tentang al-hirs wal muzara'ah. Targhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa' fil intifa'i bil hirs wa zar'i wa tasadduq minhuma. Nabi kita yang mulia memberikan dorongan dan motivasi kepada kaum wanita agar bisa mengambil manfaat dari pertanian, dari tanaman, dan yang semisalnya. Kemudian bersedekah dari hasil pertanian atau bercocok tanam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menceritakan, tuliqat khalati fa'aradat an tajudza nakhlaha, bahwasanya bibiku dicerai. Kemudian bibiku tersebut ya ingin memetik buah kurma. Fazajaraha rajulan an takhruja, maka ada seorang laki-laki yang melarang, enggak boleh keluar. Iya. Enggak boleh keluar untuk mengambil dan memetik buah kurma tersebut. Tak boleh keluar dari rumahnya. Fa'atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah kepada Rasulullah untuk menanyakan hal tersebut. Ya, ada seorang laki-laki yang mencegah, melarang dari keluar rumah. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bala fajudhi fajudhi nakhlaqi fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, boleh. Artinya silakan keluar. Ya. Dan petiklah buah kurmamu. Semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebaikan. Ya. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya yajuz lil mu'tad al khuruj lil hajah. Wanita yang dicerai yang mana dalam masa iddah itu dibolehkan baginya untuk keluar dari rumah lil hajah apabila ada hajat keperluan yang sangat penting. Ya. Wa huwa huna yursyiduhunna ila anna lil mar'ati al musyarakah fil intifai bil harthi wa zar'i. Jadi kalau ada hajah, ada kebutuhan, keperluan yang benar-benar keperluan, bukan dibuat-buat, ya, maka boleh bagi wanita yang masih menjalani masa iddah untuk keluar dari rumahnya, menunaikan hajat dan keperluan yang sangat penting tersebut, yaitu dalam hadis ini memetik buah kurma. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar wanita bisa mengambil manfaat dari al-harth wa zar'i. Baik itu perkebunan atau pertanian. Ya. Maka bisa diambil manfaat darinya. Karena dia butuh makan. Iya. Dan tadi sudah dicerai. Siapakah yang akan memberikan makan? Maka dalam kondisi seperti itu, ada kebutuhan untuk makan dan dia punya pohon kurma yang berbuah, ya bisa diambil. Wa min khilali hadzal hadis da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa'a ila ada'i shadaqah al-wajiba 'alaihinna min muntajati zar'i. Sebagaimana pula dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk menunaikan zakat apabila telah wajib. Ya, apabila telah wajib zakat pertanian. Karena Nabi mengatakan tasaddaqi fihi targhibun linisa fil infaqi fi sabilillah tatawuan minal harthi wal muzara'ah allati yaqumna biha. Nabi jelasin kepada kaum wanita agar mereka terdorong, termotivasi untuk infak fi sabilillah, untuk menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila memang memiliki pertanian, perkebunan yang itu bisa hasilnya bisa diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana pendidikan dan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Di antara contoh yang lainnya dalam hal muamalat adalah al-hibah. Memberi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal tersebut. Makanya Nabi memerintahkan, mengajak kaum wanita, da'watun Nabi an-nisa'a ilal badli wal jud. Bagaimana Rasulullah itu menginginkan, mengajak kaum wanita agar lebih suka untuk memberi, suka untuk berbagi dengan apa yang dia miliki dari hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, "Ya nisa al-muslimat." Wahai wanita-wanita muslimat, "La tahqiran jaratun li jaratiha." Walau firsin asyad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum wanita, memanggil wanita-wanita muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Jadi hadis ini dapat kita pahami bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kaum wanita muslimah agar menumbuhkan rasa untuk berbagi, memberi, meskipun sesuatu yang mungkin dianggap kecil, dianggap remeh. Maka Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita. Ila annahu yajuzu lahunnal ihda'u li ghairihin. Bahwasanya boleh bagi mereka kaum wanita untuk memberikan hadiah kepada sesama, kepada wanita-wanita yang lainnya, teman-temannya, tetangganya, keluarganya. Lima lil hibati minal athari fi izalatil ih wadzagha'in. Karena dengan memberi itu akan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang itu bisa merusak hubungan. Dan dengan adanya memberi, berbagi, menghadiahi, itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang di antara mereka, dan bisa mempererat hubungan ukhuwah dengan yang lainnya. Wafihi irsyadun minhu ila hibati syai'i walau kana qalilan.

Walaupun hanya sedikit. Kalau dalam hadis ini kan, ya, walau firsinasyah, kaki kambing. Ya, kalau nggak punya kambing, mungkin kaki ayam, ceker. Mungkin sebagian orang kok ngasih ceker ya. Ya. Tapi inilah bentuk perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terjalin hubungan yang baik, agar muncul kasih sayang dan rasa cinta di antara wanita-wanita Muslimah, karena setan itu pengen hubungan sesama itu, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan sahabat kita, teman-teman kita, setan tuh pengen merusak dengan segala cara. Makanya kadangkala ada yang salah-salah ngomong, nggak sengaja ngomong ini, itu bisa melukai perasaan. Kemudian setan masuk. Kemudian terus dirongrong. Akhirnya apa? Akhirnya bermusuhan. Putus hubungan. Tidak lagi menyapa. Tidak lagi ngobrol. Nah ini setan luar biasa. Makanya Islam, ya, mendorong agar kita itu bisa melakukan hal-hal yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, menjaga hubungan baik dengan partner kita, dengan teman kita, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, terlebih dengan keluarga kita, orang tua kita. Ya, meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil, menghadiahi sesuatu yang mungkin dianggap remeh. Tapi ketahuilah bahwasanya seseorang nggak mungkin ya bisa ngasih hadiah meskipun hadiah yang mungkin remeh, kecuali memang orang tersebut dalam hatinya ada cinta. Ya, kalau nggak cinta nggak mungkin ngasih hadiah. Ya, subhanallah. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar perhatian dalam hal ini. Hibah, memberi, menghadiahi. Ya. Ini dalam satu keadaan kadangkala sangat penting sekali. Sehingga bisa melanggengkan hubungan ukhuwah di antara ya, para akhwat, ya, ibu-ibu, dan yang lainnya. Taib, kemudian para pemirsa dan para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada kaum wanita adalah tentang jinayat. Jinayat ini adalah hukuman, sanksi yang telah ditetapkan dalam agama Islam ketika seorang muslim atau muslimah melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut sehingga jangan sampai seorang muslimah itu mencelakakan dirinya sendiri lantaran perbuatan yang ia lakukan, yang tidak ia pikirkan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan tersebut bisa memberikan dampak yang buruk, bahaya. Ya, maka
Kita lihat bagaimana

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang hak-hak sesama manusia yang apabila hak tersebut dirampas, apabila ada orang yang dizalimi, maka Nabi mengajarkan ya tentang balasan yang setimpal. Dan di antara yang bisa kita ketahui adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang qisas. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, anna yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajaraini. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bahwasanya ada seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang budak wanita hingga bocor. Dijepit dengan dua batu. Qila man fa'ala hadza biki? Afulanun, afulanun. Maka ditanya budak wanita tersebut, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah fulan? Apakah fulan? Hatta summiyal yahud fa awma'at bi ra'siha. Ditanya siapa yang melakukan ini? Ya, akhirnya ketahuan. Ternyata seorang Yahudi yang melakukan ini. Ya. Dan itu diiyakan oleh budak wanita tersebut. فَأُخِذَ الْيَهُودِي فَاَعْتَرَفَ. Ternyata orang Yahudi tersebut ya didatangkan. Ya, pelaku dari kejadian tersebut didatangkan yaitu orang Yahudi dan memang mengakui apa yang dia lakukan. Menjepit kepala budak wanita sampai bocor dengan dua batu. Ya. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farudda ra'suhu baina hajarain. Maka Nabi memerintahkan agar orang Yahudi ini dijepit pula kepalanya hingga bocor dengan dua batu. Jadi dikisos. Karena Yahudi tadi melakukan hal itu kepada budak wanita, maka dibalas dengan yang setimpal, yaitu kisos. Kepala Yahudi tersebut dijepit dengan dua batu sampai bocor. Jadi ini pun sebagai bentuk pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Nabi mencari tahu siapa pelakunya, ya, dicari tahu dulu, tasabut dulu siapa pelakunya. Kalau memang sudah benar-benar perkaranya jelas, ya. Kemudian pelakunya juga dia mengakui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melindungi hak wanita, membela hak wanita. Sehingga Rasulullah melakukan yang namanya qisas. Ya, ini bentuk keadilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai ya, seseorang itu menzalimi orang lain. Ya, karena setiap orang itu punya kehormatan. Ya, punya kehormatan yang harus dijaga. Demikian pula wanita dalam Islam itu dijaga kehormatannya, dijaga darahnya. Mimma yajr at-tanbih ilaihi huna anna al-iqtisas la yakunu binafsiha. Karena tadi ada qisas. Maka qisas ini bukan dilakukan oleh wanita tersebut. Wa inna ma biyadi man lahul hukmu wal amr. Yang mengqisas adalah Rasulullah yang memiliki kewenangan, hak, kekuasaan. Makanya tidak boleh sembarangan kalau zaman sekarang ini main qisas. Ya. Ini adalah perkara kembali kepada waliul amri. Ya, orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur rakyat, masyarakat. Ya. Jadi intinya di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak bagi orang yang terzalimi. Tidak hanya kaum laki-laki, namun juga ketika kaum wanita itu terzalimi, maka Nabi memberikan pendidikan, pengajaran bahwasanya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Dan Rasulullah sudah menunjukkannya. Rasulullah sudah melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan pula irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila hifdhi huquqil akharin. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan bimbingan kepada kaum wanita agar menjaga hak-hak orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana bentuk keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaga hak orang lain. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah meridhai beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'dhi nisa'ihi. Ceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersama salah satu istri beliau, yaitu Aisyah. Ya. Kemudian fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'amun. Kemudian datanglah salah seorang istri yang lain bersama khadim atau pembantunya dengan membawakan nampan besar berisi makanan. Fadharabat biyadiha fakasarat al-qas'ata. Jadi ada istri Nabi yang lain datang bersama pembantunya membawa nampan yang besar berisi makanan. Lantas nampan tersebut dipukul oleh Aisyah hingga nampannya pecah. Ya, dan memang yang namanya manusia ya, apalagi wanita, mungkin ada rasa cemburu atau bagaimana, ini tabiat manusia. Ya. Jadi nampannya pecah. فضمها وجعل فيها الطعام. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membereskan nampan yang pecah tersebut. Lalu meletakkan kembali makanannya ke dalam nampan yang lain. Kemudian, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Waqala kulu. Nabi mengatakan apa? Makanlah. Wahabasa ar-rasul wal qas'ata. Ya. Beliau pun mencegah pembantu untuk pergi hingga mereka selesai makan. Jadi makan bareng. Tadi yang sudah berantakan dikumpulkan lagi di nampan yang lain, kemudian makan bersama-sama. Nggak boleh. Ya, langsung pergi. Makan bersama sampai selesai. Ya. Qulu wa habasa ar-rasul wal qas'ata hatta faraghu. Sampai selesai. فدفع القصعة الصحيحة وحبس المقصورة. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah makan selesai, ya, beliau mengganti dengan nampan yang baru, ya. Lalu nampan yang pecah tadi itu dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bagaimana? Ya. Keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga hak-hak manusia. Faqad da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah ila istibdal al-ina' bighairihi iqaban laha ala ma fa'alathu min kasri ina'i sahibatiha. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengganti bejana atau nampan yang sudah dipecahkan tadi itu, diganti dengan nampan yang lain. Iqaban laha, sebagai hukuman bagi Aisyah atas apa yang dia lakukan, yaitu memecahkan, ya, nampan orang lain. Mimma yadullu ala qiyamihi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadin nisa ila i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu wal muhafadha ala huquqi ghairihi. Yang ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kaum wanita agar memberikan hak bagi orang yang memiliki hak dan agar menjaga hak-hak orang lain. Jadi ketika memecahkan, ya harus ganti. Ya, harus ganti. Ya. Jadi ini adalah luar biasa pelajaran yang bisa diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Agar kaum wanita itu tahu apabila merusak barang orang lain, maka harus diganti. Ya. Hak-hak mereka harus dijaga. Jangan sampai menzalimi lalu kemudian tidak tanggung jawab. Ya. Taib. Kemudian di antara contoh yang lain juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang menegakkan hukum had bagi wanita yang melakukan zina. Dan itu diceritakan dalam sebuah kisah riwayat Imam Muslim, yang mana ada seorang wanita Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad zanaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Maka bersihkan aku, sucikan aku. Kemudian Nabi menolaknya. Keesokan harinya datang lagi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menolakku? Sebagaimana engkau menolak Maiz. Kemudian wanita Al-Ghamidiyah ini ingin meyakinkan Nabi. Wallahi inni lahubla. Demi Allah, sesungguhnya aku ini sedang hamil.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang memang harus diberikan sanksi, diberikan hukuman. Dan Nabi menginginkan agar dia bertobat, namun dia tetap ingin ditegakkan hukuman had. Ya. Karena yang bertaubat ingin mensucikan dirinya dari perbuatan zina tersebut, lalu dirajam. Dan ini bentuk tobat. Ya. Yang mana tobatnya ini kalau di bagikan ke penduduk Madinah, maka luar biasa. Kata Rasulullah memuji, ya, karena ada orang yang mencelah, memaki wanita tersebut yang bertaubat kepada Allah. Maka intinya di sini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran, bahwasanya ada perbuatan yang sangat-sangat tercelah, ya, yang harus dijauhi oleh wanita ataupun pria, apalagi yang sudah muhsan, yang sudah berkeluarga, sudah menikah sah, ya, yang mana di zaman sekarang ini luar biasa fitnahnya, fitnah zina, yang untuk sampai ke perzinahan yang sesungguhnya itu berawal dari pandangan mata, ya, kemudian obrolan, kemudian ketemuan, akhirnya berduaan, ya, sehingga ketika sudah berdua di tempat yang sepi, yang ketiga adalah syaitan. Dan syaitan akan terus menggoda dan menggoda, ya, sehingga terjadilah zina yang sebenarnya. Liyadzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluarga kita, anak-anak kita, dari yang namanya perbuatan yang keji, yaitu perzinahan. Maka dimulai dari menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai, ya, menyentuh atau, ya, dan yang semisalnya. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran. Ya, memberikan pengajaran terkait dengan jinayat. Jangan sampai seseorang itu memberikan rukhsah keringanan, memberikan syafaat, menolong orang yang jelas-jelas dia melakukan pelanggaran, melakukan kezaliman. Ya, yang mana dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan ada seorang wanita yang mencuri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat penaklukan kota Makkah. Karena wanita ini termasuk wanita yang terpandang, maka kaumnya itu berusaha bagaimana caranya agar dimaafkan wanita ini yang mencuri, lalu melobi, meminta pertolongan kepada Usama bin Zaid, ya, agar Usama bisa ngomong kepada Rasulullah dan memaafkan. Namun ternyata Nabi malah mukanya, wajah beliau itu, ya, berubah, artinya marah. Ya. Atukallimuni fi haddin min hududillah. Kenapa Rasulullah marah? Karena ini hukum Allah, enggak bisa di lobi. hukum Allah ini nggak bisa di rubah-rubah. Ya, maka Usama pun memohon maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi setelah itu berdiri kemudian menyampaikan khutbah. Ya, bahwasanya orang-orang dahulu mereka itu binasa. Apa sebabnya? Karena ada orang-orang terhormat yang mencuri, maka dibiarkan. Orang-orang terdahulu juga binasa dikarenakan apa? Ada orang yang lemah, ya, lalu mencuri, kemudian ditegakkan hukuman kepada orang yang lemah tersebut. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersumpah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Ya, Nabi bersumpah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka laqata'tu yadah. Aku akan potong tangan putriku, seandainya dia mencuri. Ya, maka bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kaum wanita tentang muamalat dan juga tentang masalah-masalah jinayat, yang mana itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Rasulullah dan perhatian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, agar mereka itu berjalan di atas ilmu, berjalan di atas bimbingan, ya, dan juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan juga bersabar dalam mendakwakan, ya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar agama yang kita cintai ini bisa menyebar, ya, di seluruh penjuru dunia. Demikian dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat nomor 1 sampai nomor 2. Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Lalu Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Nabi, agar mempersulit hidup. Jadi Al-Quran turun kepadamu bukan untuk mempersulit hidup. Kalau Al-Quran bukan untuk mempersulit hidup, berarti mempermudah hidup. Makanya orang mengikuti sunnah itu enteng itu ya. Mau zikir ya, kapan saja bisa. Di rumah juga zikir, di masjid zikir, kendaraan juga zikir, enggak repot. Tapi kalau zikir menurut agam, wah sudah pusing kita. Mengumpulkan orang tidak gampang.
3: Semenit manfaat.
4: Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah mendaki kamu dengan wahyu ini, dengan Quran dan hadis yang sahih ini, itu supaya kamu itu mudah. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu supaya sulit. Duh, kan sudah jelas. Mana agama yang semisal mudahnya ya, seperti Islam? Tidak ada. Karena Islam itu wahyu. Allah yang menciptakan hamba, Allah yang menyuruh kita ini beribadah, maka Allah Maha tahu kemampuan diri kita. Makanya kita ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita mampu.
3: Semenit manfaat.
5: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, tidak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, tidak memperdulikan surga, tidak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Lah ini tidak benar. Kelihatannya benar, tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah, minta surga. Kita meminta surga kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi-Nya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Pemerintah mengeluarkan larangan media sosial digunakan sebagai e-commerce. Contohnya platform seperti TikTok yang nantinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang layaknya iklan di televisi dan media sosial lain. Larangan itu akan masuk dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 50 tahun 2020. Perdagangan dan bertransaksi secara langsung di medsos dikatakan pemerintah berdampak pada anjloknya penjualan UMKM dan pedagang pasar. Karena menurut data Kemenkop UKM, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,51% dengan nilai transaksi sebesar Rp9.580 triliun. Sedangkan nilai barang terjual di TikTok sebesar Rp38,5 triliun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan juga menyampaikan alasan lainnya larangan bertransaksi langsung di medsos, terutama menyangkut algoritma dan potensi penyalahgunaan data pribadi di ranah bisnis online.
2: Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya. TV kan iklan ya. Boleh kan? Tapi TV kan jualan,
3: nggak bisa jualan,
2: nggak bisa terima uang kan? Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan, jadi dia harus dipisah. Bisa. Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
1: Pengamat media sosial Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN VJT, Irwan Dwi Arianto menyebut alasan pemerintah cukup masuk akal. Namun, Irwan memberi catatan kritis atas pelarangan ini.
4: Agak masuk akal sih.

0: kunci algoritma adalah untuk membuat semakin relevan. Terus yang perlu diingat lagi bahwa perkembangan teknologi itu mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk membeli barang. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan edukasi UKM atau pelaku usaha, khususnya tradisional, oleh digital. Sehingga sosial media itu bisa mereka manfaatkan, bukan mereka yang dimanfaatkan oleh media sosial. Otomatis nanti keuntungan itu akan masuk ke masyarakat dan akan berimbas pada pajak atau pendapatan negara. Kalau pola pikirnya adalah memaksa media sosial atau e-commerce berkontribusi finansial ke pemerintah, mereka akan bisa melakukan banyak hal karena mereka yang menguasai teknologi.
1: Sementara pakar entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Sembiring menyatakan, pelarangan transaksi di social commerce ini kontraproduktif dengan cita-cita menciptakan wirausahawan baru sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
2: Ini yang nggak nyambung. Kita ingin mencetak entrepreneur. Ada kementerian tertentu katanya 1.000 entrepreneur per tahun atau per bulan. Harus ada industri kreatif. Ini di antara instansi pemerintah sendiri ini kontraproduktif ini. Tidak ada komando yang satu gitu loh untuk melihat roadmap atau grand strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di era modern kok masih berpikir tradisional seperti ini. Melarang-larang sebuah media yang begitu masif, ya dong. Carilah strategi yang lain. Generasi milenial bisa berbisnis dari e-commerce lewat TikTok itu, berapa didapat. Kalau melarang, berarti pemerintah yang ganti itu semua harusnya. Beri mereka peluang untuk berpenghasilan dengan cara pemerintah. Jadi melarang itu sudah harus ada kompensasinya yang jelas. Dengan target utamanya, orang-orang yang selama ini berpenghasilan lewat TikTok itu tidak kekurangan income-nya. Pemerintah punya data nggak? Lewat e-commerce itu berapa persen yang UMKM ikut di sana? Berapa persen perusahaan besar yang menggunakan media sosial? Harusnya data, kalau memang itu UMKM hanya 20% misalnya ya, pengendali-pengendali media sosial itu ditekan untuk UMKM yang dikasih iklim yang kondusif, lebih luas. Tapi yang ini jelas-jelas regulasi undang-undang omnibus loh, bisa dibaca itu, undang-undang cipta kerja itu loh. Itu 40% wajib hukumnya, misalnya makan minum, misalnya pemerintah sering memberikan oleh-oleh untuk tamu, baik dalam dan luar negeri, memberikan cindera mata, itu kan semua produksi, harus UMKM itu sebenarnya, 40%. Pengadaan barang dan jasa, ATK, itu UMKM dan koperasi bisa lakukan, kenapa enggak itu, gitu loh, yang jelas-jelas itu di bawah kontrol dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan dan mewajibkan perintah undang-undang loh. Mana ada perda yang merespon itu, nah, sampai ke kecamatan. Kan belum kita lihat, kenapa? Sudah terlalu nikmat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.
1: Lantas, bagaimana pengusaha milenial menyikapi aturan ini? Berikut pendapat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Surabaya, Deni Yan Rustanto.
3: Jadi media-media sosial ini kan tidak hanya sebagai media sosial. Jadi adanya pelanggaran dari media-media sosial ini yang hanya memiliki izin sebagai media sosial di Indonesia, namun juga melakukan transaksi yang berupa seperti marketplace, karena seperti kita tahu sekarang Indonesia sedang gencar untuk melakukan pemungutan pajak terhadap transaksi-transaksi yang ada di marketplace. Nah, apabila program-program media sosial ini melakukan transaksi tanpa adanya izin dari pemerintah, tentunya pemerintah tidak bisa mendapatkan pemasukan dari transaksi-transaksi yang jumlahnya mungkin miliaran atau bahkan triliunan yang berputar di dalam marketplace yang dalam tanda kutip ilegal menurut pemerintah. Ya menurut saya, yaitu bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya ya simpel, tinggal para media sosial ini, para pemilik media sosial ini secara company mengajukan izin sebagai marketplace, lalu ya itu win-win solution sih buat saya.
1: Denian juga mengajak kepada sesama wirausahawan muda beradaptasi dengan teknologi digital untuk menangkap peluang bisnis. Namun, harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
3: Karena ya algoritmanya TikTok itu banyak pakar media sosial bilang susah untuk dipahami. Sehingga itu sebenarnya sebuah opportunity juga. Tingginya traffic di TikTok itu merupakan sebuah anugerah juga bagi para pelaku UMKM yang berjualan di situ. Jadi jangan sampai karena

0: TikTok tidak memiliki izin, lalu para UMKM ini tidak bisa berjualan, itu jangan sampai ya. Tinggal kalau nggak ada izinnya, tinggal diurus aja izinnya. Sebenarnya itu hal yang sangat simpel sih. Dan terkait dengan isu yang para pedagang konvensional, para pedagang kecil, pasar menjadi sepi karena adanya marketplace, karena adanya TikTok Shop, karena adanya dan lain-lain ya, Shopee Live dan lain-lain, ya menurut saya ya kenapa tidak di-encourage dan diedukasi saja apa namanya pedagang-pedagang pasar, pedagang konvensional, pedagang-pedagang kecil yang belum melek teknologi, di-encourage aja agar mereka bisa bermigrasi, mereka bisa melek teknologi sehingga mereka tidak sampai ketinggalan zaman. Karena kan seperti kita tahu bisnis harus selalu mengikuti zaman dan harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 134 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Waktunya bayar tekan listrik. Eh iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
5: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
5: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
5: Cara ikutnya gimana?
3: hubungi 081-38-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa, tinggal ke Instagram madai.id aja.
5: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
10: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah tark ma la ya'ni al-muslim.
11: Meninggalkan yang tidak bermanfaat.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya seperti ini.
13: Kafaratul majlis.
11: Doa kafaratul majlis.
13: Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
11: Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
14: Ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min as-sujud wa fil julusi bayna as-sajdatayn.
15: Doa duduk di antara dua sujud.
16: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
15: Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki yang halal, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idati thair. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung. Burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri. Ya, dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung, seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan sholat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan hati burung, seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Kita gerakan sedikit, dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak. Seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah, dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di PHK, dan segala macam.